0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar-pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat, yang kali ini kami beri judul keluarga dan tuntutan keluarga dan depresi. Bagian ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kami beberapa waktu yang lalu tentang mengenal depresi. Jadi kami percaya Anda yang sudah mengikuti perbincangan kami pada waktu yang lalu akan juga banyak mendapat sesuatu yang baru dari perbincangan kami kali ini. Akhirnya kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu pada kesempatan perbincangan ini, Pak Paul sudah menguraikan panjang lebar tentang mengenal depresi. Tapi supaya pembicara-pembicara kita yang mungkin baru kali ini mengikuti pembicaraan ini bisa mengikuti perbincangan tentang tuntutan keluarga dan depresi ini, Pak Paul bisa mengulas secara singkat itu apa yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu.
1: Depresi bisa menyerang siapapun, tidak ada yang terkecuali. Sebab depresi itu bisa muncul dengan mudah di dalam hidup seseorang yang tidak lagi seimbang. Tidak seimbang dalam pengertian kemampuan untuk menahan beban kehidupan itu tidak cukup, sehingga akhirnya beban hidup menindih seseorang. Nah, apa itu gejalanya depresi? Bermacam-macam. Yang paling umum adalah kehilangan minat atau gairah terhadap hal-hal yang biasanya diminati. Biasanya disertai juga dengan kesulitan tidur, nafsu makan berkurang, atau nafsu makan bertambah dengan drastik, gairah seksual menurun, ketegangan dan keresahan menandai hidupnya terus menerus. Nah, itu adalah beberapa gejala depresi.
0: Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tuntutan keluarga yang pasti ada itu Pak Paul di setiap rumah tangga. Nah, itu apakah juga berdampak pada seseorang yang rentan terhadap depresi itu Pak Paul?
1: Yang melatar belakangi pembicaraan kita pada saat ini adalah pengamatan saya bahwa ada orang-orang dewasa yang rentan terhadap depresi. Dan waktu saya selidiki latar belakang keluarganya, ternyata mereka mempunyai sesuatu yang umum atau yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yaitu mereka berasal dari keluarga di mana sejak kecil mereka telah menjadi tulang punggung keluarga. Nah, apa yang saya maksud dengan tulang punggung keluarga? Ini adalah anak yang sangat diandalkan karena penuh tanggung jawab. Jadi apa-apa dia yang disuruh, apa-apa dia yang dipanggil. Atau anak yang tulang punggung ini adalah anak yang dianggap paling baik di antara anak-anak lainnya, sehingga dialah yang dituntut lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lainnya. Yang lainnya lagi adalah tulang punggung adalah anak yang dekat dengan salah satu atau kedua orang tuanya, sehingga anak ini menjadi tumpahan isi hati si orang tua itu. Ada apa-apa, dia yang dipanggil, diajak ngomong, diceritakan masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir tentang ciri anak yang disebut tulang punggung ini adalah seringkali anak ini bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah, di mana perannya sebagai anak yang paling baik menjadi penting sekali. Dia harus menjadi pendamai di antara kedua orang tuanya. Dia harus menjadi pelindung papanya atau mamanya. Dia harus menjaga adik-adiknya. Jangan sampai mereka terlantar. Nah, dengan kata lain, anak yang disebut tulang punggung ini memang sungguh-sungguh menjadi tulang punggung keluarganya, di mana kakak adiknya atau orang tuanya bergantung pada dia. sehingga dialah yang menopang kelanjutan kehidupan keluarganya itu. Nah, saya perhatikan anak-anak yang disebut tulang punggung ini, waktu bertumbuh besar dan misalkan suatu hari tidak mampu lagi menahan beban kehidupan, rentan sekali terhadap depresi.
0: Ya, padahal sebenarnya ciri-ciri yang tadi Pak Paul katakan itu sekilas itu kan kelihatan positif itu, saya rasa.
1: Iya, bukankah sebagai orang tua kita ini senang mempunyai anak yang seperti ini ya Pak Gunawan ya? Tapi sekali lagi, anak-anak ini akhirnya sejak kecil dilatih atau dikondisikan untuk tidak hidup normal. Maksudnya apa normal? Tidak hidup sebagaimana apa adanya. Dia harus menjadi orang lain. Dia gak bisa misalnya ngambek. Dia gak bisa misalnya gak mau sekolah. Dia gak bisa misalnya bolos. Dia gak bisa misalnya mengatakan saya gak suka. Sebab dia itu adalah anak yang diharapkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk keluarganya. Jadi kalau dia ingin menjadi dirinya apa adanya, yang dia akan terima adalah penolakan atau ini dia yang lebih parah, kekecewaan dari orang-orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Nah dia gak tahan itu. Dia gak bisa mengecewakan orang-orang di sekitarnya itu.
2: Selain rasa kecewa, mungkin juga ada pikiran bahwa jangan-jangan nanti jadinya timpang gitu, tidak lagi berjalan lancar kalau dia menolak ya. Dalam arti suatu keadaan yang memang gak bisa dihindari Pak Paul, misalnya salah satu orang tua meninggal yang memang dia adalah anak sulung. Dalam hal ini gimana nih Pak Paul?
1: Jadi yang tadi Ibu Esther katakan betul sekali, anak-anak ini memang adalah roda ya yang memutar jalannya keluarga. Misalkan tadi contohnya si ayah sudah meninggal, ya dia yang harus menggantikan si ayah, tidak ada pilihan lain. Nah jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang enggak memberikan banyak pilihan kepada anak-anak ini. Dia terpaksa harus memikul beban itu. Nah sekali lagi yang saya mau tekankan adalah, kalau dia hidup dengan berimbang nanti di masa dewasanya, dia akan oke. Namun kalau hidupnya tidak berimbang, terus menerus dia tersedot oleh masalah-masalah keluarganya, dan tidak cukup waktu untuk dirinya sendiri, tidak cukup dia itu memberikan makanan untuk dirinya sendiri, lama-lama dia akan ambruk. Begitu.
2: Tapi justru memang kadang-kadang hal ini yang suka dilupakan oleh anggota keluarga yang lain ya. Dalam arti memang dari kecil atau dari mudanya dia sudah menyandang status orang yang dapat diandalkan. Sehingga sampai dia dewasa, sampai mungkin saat dia sudah berkeluarga, sudah saatnya membina keluarga sendiri pun, dari anggota keluarga yang lain masih selalu larinya ke si tulang punggung ini dalam situasi yang bahkan kadang-kadang tampaknya remeh begitu ya.
1: Betul. Dia dituntut oleh keluarganya sendiri, oleh mamanya atau adiknya atau siapa, dan di rumah pun dia dituntut karena dia adalah tulang punggung keluarganya ya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya. Nah orang-orang ini akhirnya akan terjebak di dalam tuntutan-tuntutan ini, dan kalau dia nggak tahan dia ambruk dalam depresi.
0: Ya, jadi ini masalahnya kan ketahanan dia gitu Pak Paul ya, ketahanan seseorang itu. Nah mas, pada waktu dia kanak-kanak diperlakukan seperti yang tadi Pak Paul katakan, apakah dia menyadari betul itu?
1: Enggak. Masalahnya adalah anak-anak ini enggak menyadari apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dia hanya melakukan yang dia tahu harus dilakukan. Sebab memang tidak banyak pilihan lain. Begitu. Tapi akibatnya atau buah-buahnya mulai terlihat Pak Gunawan. Nah kita bisa mencermati beberapa gejala yang bisa muncul. Misalnya yang pertama adalah orang ini mudah merasa bersalah terhadap segala hal yang tidak beres di keluarganya. Jadi kita ini kan memang bisa terganggu ya kalau ada masalah di keluarga kita. Tapi khusus untuk anak-anak yang telah menjadi tulang punggung, dia bukan hanya merasa terganggu, dia merasa bersalah. Karena apa? Sekali lagi dia tulang punggung, dia yang harus bertanggung jawab memastikan semuanya hidup baik-baik dan bahagia. Jadi waktu ada yang gak beres, adiknya masuk penjara misalnya, atau kakaknya bercerai, yang langsung terkena dia. Dia yang merasa bersalah sekali. Sepertinya kok dia gak berbuat apa-apa, kok dia gagal gak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah ini tanda yang pertama yang kita bisa amati. Tanda yang kedua adalah ini dia. Dia juga memikul beban yang besar karena menerima tuntutan orang tua yang berlebihan ini. Jadi hidupnya itu meskipun ya bisa bahagia, bisa apa, tapi kelihatan ini orang memikul beban. Nah sekali lagi ini adalah faktor yang mencenderungkan dan merentankan dia untuk terkena depresi. Di wajahnya itu seolah-olah wajah yang penuh beban. Gak lepas ya, gak ringan gitu. Dan yang terakhir adalah tandanya ini orang tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Sebab ia senantiasa harus bersikap dewasa dan menjadi tauladan bagi saudaranya. Dia selalu menjadi kakak, menjadi tokoh ya, orang yang disegani di rumahnya. Tapi kan dia itu tidak selalu begitu sebetulnya. Dia manusia biasa. Tapi dia gak bisa mengeluarkan apa adanya dirinya itu. Dia gak boleh mengeluh dah. Dan dalam pengertian ini dia gak boleh berkata, saya gak mau tugas ini. Enggak, dia harus selalu mau. Sebab kalau dia menolak, keluarganya kecewa. Yang merasa bersalah kembali adalah dia juga. Begitu.
0: Ya, tapi ada orang-orang yang Pak William, tidak terlalu mengindahkan itu, hal-hal yang menekan kehidupannya itu, lalu dia mengatakan, ya memang ini sudah nasibku ini, seperti ini. Jadi bahkan dia tidak menikah gitu. Jadi tuntutannya tidak terlalu banyak memang di dalam diri itu, di dalam diri orang itu, dibandingkan dengan orang lain. Misalnya tadi yang teman-temannya itu ya ke pesta dan sebagainya, dia merasa saya tidak butuh itu gitu. Nah itu apa sebenarnya, ungkapan yang jujur atau enggak gitu loh.
1: Kemungkinan besar jujur, sebab itulah yang dilihatnya. Dia gak membutuhkan semua kesenangan itu, dan dia gak perlu ya untuk menjadi orang seperti yang lainnya. Yang dia tekankan adalah dia harus menjaga keluarganya sendiri. Nah bisa jadi selama semuanya berjalan biasa aja, baik-baik, dia akan oke. Namun ini yang juga bisa terjadi. Misalkan dia sudah menjaga keluarganya ya, kemudian musibah terjadi. Contoh ada yang misalnya terjadi adalah misalnya adiknya terkena masalah besar, terkena ketergantungan narkoba misalnya. Nah, itu bisa memukul dia. Jadi dengan kata lain, tambahan beban bisa benar-benar menjungkir balikan kesimbangan hidupnya itu. Ya. Atau kakaknya misalnya bercerai. Nah itu bisa menjungkirbalikan keseimbangannya. Sebab dia sudah menata hidupnya dengan begitu baik dan rapi, sehingga dia bisa hidup dengan baik ya. Namun kalau ada tambahan beban yang dia gak sanggup untuk atasi, dia akan ambruk. Sekali lagi kenapa? Sebab dia memang gak terbiasa juga bercerita, membagi beban dengan orang lain. Dialah tulang punggungnya. Dan dalam kasus tadi Pak Gunawan katakan, dia mungkin gak punya teman banyak di luar karena gak punya kehidupan sosial.
2: Dan mungkin yang lebih menyakitkan, yang pernah saya lihat kasusnya, si kakak sulung ini, anak sulung ini merasa begitu bertanggung jawabnya kepada setiap anggota keluarga, sementara lalu adik-adiknya ini merasa engkau gak harus berbuat seperti itu gitu. Dalam arti kan terlalu bertanggung jawab, sementara ini gak mau nih diurusin seperti itu. Jadi ada rasa penolakan ya, dia ingin melakukan yang terbaik tetapi yang adik-adiknya ini tidak memberikan dukungan begitu, Pak Paul.
1: Betul, dan tidak jarang akhirnya terjadi konflik ya di antara mereka. Karena si adik-adik nggak menerima, ya. Dan ini memang sebetulnya sih tidak harus terjadi pada anak sulung. Jadi bisa terjadi pada anak kedua, ketiga, keempat. Namun anak yang dijadikan tulang punggung itu.
0: Iya. Ketika yang pihak keluarga, Pak Paul, itu memberikan kesempatan kepada yang jadi tulang punggung tadi untuk, ya seperti tadi saya katakan, menikah, ternyata dia tidak merasa cocok juga dengan hidup pernikahannya, sehingga dia masih lebih sering kembali ke rumahnya, ke rumah aslinya itu, lalu berfungsi lagi sebagai tulang punggung lagi di situ. Dia
1: pengamatan yang baik sekali, Pak Gunawan. Dan kalau saya boleh tambahkan, yang juga menyuburkan ketidakbetahannya dia di rumah tangganya sendiri adalah keluarga asalnya. Sebab keluarga asalnya itu seolah-olah menyerahkan dia untuk menikah separuh hati. di satu pihak ya seharusnya lah engkau menikah ya. Namun ya kamu kok menikah sebab kami masih memerlukan engkau. Engkau pergi dari rumah, kami kehilangan tulang punggung. Jadi memang adanya ambivalensi di situ. Ya, ketidaktuntasan dalam melepaskan si anak. Jadi seringkali tadi Pak Gunawan sudah katakan peranan itu dibawa terus meskipun dia sudah menikah dan berkeluarga. Dia tetap kembali ke rumah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, kalau dia sudah beristri atau bersuami, pasangannya jangan sekali-kali menegur-negur tentang keluarganya. Dia marah luar biasa, umumnya begitu. Dia akan bela keluarganya mati-matian. Gak ada yang boleh mencela mamanya atau papanya atau adiknya atau kakaknya. Meskipun memang keluarganya misalnya ada masalah.
0: Ya justru di situ Pak Pol, dia mengalami depresi justru karena pernikahannya. Padahal selama dia gak menikah, waktu belum menikah itu gak ada problem apa-apa.
1: Betul, karena waktu dia sudah menikah, tambahan beban itulah yang dia harus pikul. Selama hanya keluarganya yang dia harus pikul, dia sanggup. Sekarang keluarga sendiri dia harus tanggung. Dan mungkin sekali terjadi tarik ulur di sini. Dia dihimpit dari dua sisi, muncul depresi. Nah, waktu dia mengalami depresi atau mengalami ketertekanan, keterhimpitan yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang sering terjadi adalah ini Pak Gunawan. Dia bisa melakukan hal-hal yang berkebalikan dengan norma yang diyakini keluarganya. Jadi tidak jarang orang-orang ini sudah umur berapa tahu-tahu ketahuan menggunakan narkoba. Mana mungkin anak yang baik, tulang punggung keluarga, kok menggunakan narkoba? Atau yang juga umum adalah orang ini tiba-tiba menikah dengan orang yang sangat tidak diharapkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya mengharapkan anaknya menikah dengan seseorang dari status keluarga yang baik-baik. Tiba-tiba dia menikah dengan seseorang dari status keluarga yang dipandang tidak baik. Jadi pertanyaannya kok sampai begitu? Iya, sebab pada satu titik dia gak bisa lagi menanggung beban itu. Dia bukannya hanya minta bebannya dikurangi, dia lempar semua beban itu dan dia melakukan hal yang berkebalikan. Supaya apa? Dia lepas dari tuntutan. Dia menjadi orang yang berkebalikan dari yang sebelumnya itu. Dia bukan menjadi tulang punggung, dia menjadi duri yang menusuk keluarganya.
2: Tapi apakah keputusan itu dilakukan secara sadar, Papa?
1: Seringkali enggak. Jadi bukannya dia sengaja ya berbuat itu karena dia mau membalas. Kalau masih remaja mungkin dia akan sengaja. Tapi kalau usianya sudah dewasa, kemungkinan besar memang tidak dipikirkan secara sengaja.
0: Gitu. Iya, karena itu akan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri kalau.
1: Betul.
0: Kan dia mau menjadi tulang punggung, tapi dia melakukan itu. Apa itu bukan cuma sekedar pelarian aja, Pak?
1: Memang itu pelarian. Jelas itu pelarian. Ya. Nah, kalau dia tetap kuat, dia akan bertahan terus ya, berfungsi sebagai tulang punggung. Namun jika dia tidak kuat, dia terus memaksakan diri, dia bisa ambruk ke dalam depresi.
0: Ya, nah melihat dampak yang begitu serius Pak Pol ya. Padahal tiap-tiap keluarga itu kan membutuhkan tulang punggung sebenarnya. Harus, ya kalau bisa memang ditanggung bersama-sama. Tapi kenyataannya kan biasanya itu selalu ada orang yang menjadi tulang punggung dari suatu keluarga. Nah ini bagaimana kita di kehidupan yang satu keluarga banyak orang seperti ini memperlakukan orang lain itu Pak Pol?
1: Kalau masih ada pilihan ya, sekali lagi saya tekankan masih ada pilihan, sebab memang pada kasus tertentu keluarga itu tidak punya pilihan. Nah, kalau masih punya pilihan, sebaiknya kita sebagai orang tua menyadari bahwa anak ini terlalu banyak menerima tuntutan dari kita di atas adik-adiknya atau kakaknya. Nah, kalau kita sadari itu, kita harus mulai mengurangi tuntutan itu. Kecenderungan kita sebagai orang tua memang melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada anak yang paling bertanggung jawab. Nah, celakanya kan yang memang gak mau bertanggung jawab, makin bebas dari tanggung jawab. Karena kita orang tua akhirnya enggan menyerahkan tanggung jawab kepada dia, enggak dikerjakan. Tapi celakanya justru yang bertanggung jawab akhirnya memikul tanggung jawab terlalu banyak. Jadi kita harus berhati-hati, lebih peka lah begitu.
0: Ya, memang yang sulit itu memperlakukan rata gitu Pak Pol ya. Jadi diberikan tanggung jawab yang sama dan sebagainya itu. Tetapi katakanlah seseorang itu memang punya kita melihat sebagai orang tua, salah satu anak kita ini memang punya daya menangkal depresi itu lebih kuat gitu Pak Pol. Jadi terus dibebani terus dia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa sampai batas tertentu kita harus berhenti?
1: Kalau dia itu kehilangan pergaulan sosialnya, itu salah satu cirinya yang kita, atau gejalanya yang harus kita perhatikan. Dia makin jarang keluar dengan teman-temannya, dia lebih sering di rumah. Nah itu bagi saya pertanda gak seimbang lagi. Atau dikit-dikit kalau misalnya ada yang gak beres dengan keluarga, dia meledak, dia marahi adiknya, dia marahi kakaknya. Nah itu suatu pertanda juga limitnya atau keterbatasannya sudah dicapai
0: sudah
1: itu.
0: Sampai ke situ.
1: Dia akhirnya gak bisa lagi menahan, maka mulailah meluap ya. Yang berikutnya lagi adalah kalau kita melihat dia makin hari makin kehilangan minat ya pada hal-hal yang dilakukan pada anak-anak seusianya. Misalnya pergi nonton atau apa. Nah, makin gak melakukan hal yang dilakukan pada anak-anak seusianya. Nah, kita harus berhati-hati. Kemungkinan dia ini sudah terjebak di dalam dinamika beban keluarga kita yang besar itu.
2: Masalahnya kan kadang-kadang memang keluarga yang ini kan yang mengandalkan tulang punggung ini keluarga yang mungkin juga kurang seimbang ya. Jadi kadang-kadang juga kurang peka untuk melihat keadaan si tulang punggung ini, dia sudah seperti itu, kehilangan minat, sudah tanda-tanda depresi, tetapi sudah diambang kehancuran, tetapi beban terus ditambahkan, gitu Pak Paul.
1: Itu yang menyedihkan Bu Esther, sebab kenyataannya adalah, dan ini yang menyedihkan, si orang tua yang membebani, gak mau si anak itu lepas dari beban, sebab dia butuh bantuan, dia butuh orang untuk memikul bebannya. Dan waktu si anak misalnya mulai menggeliat dan berkata, saya gak tahan lagi. Nah yang sering terjadi adalah si orang tua ini memelas. Engkau kok tidak kasihan dengan saya, tidak peduli dengan saya. Bukannya engkau itu menolong, kok engkau ingin mengelak dari tanggung jawab. Siapa yang bisa menolong saya sekarang? Nah ini anak terjebak dalam rasa bersalah lagi. Maka tadi saya sudah singgung, rasa bersalah itu luar biasa kuatnya dalam diri anak-anak ini. Nah, rasa bersalah yang berlebihan sekali lagi adalah pupuk yang akan menumbuh kembangkan depresi pada kemudian hari.
0: Ya, tapi semasa dia masih anak-anak itu jarang dia terkena depresinya.
1: Betul, sebab anak-anak gak memunculkan depresi seperti orang dewasa, Pak Gunawan. Meskipun sebetulnya anak-anak bisa terkena depresi. Bisa terkena depresi karena gejalanya gak sama dan pola pikir anak belum terlalu kompleks seperti orang dewasa, maka seringkali kita gak mengenalinya. Namun sebetulnya ya bisa terkena depresi. Salah satu cara untuk menilai anak ini terkena depresi adalah misalnya gak pernah ngompol sampai usia 10 tahun, normal-normal, tapi tiba-tiba ngompol terus-menerus. Ya itu adalah gejala yang tidak wajar. Atau baik-baik saja, tahu-tahu sekarang mulai jadi keras, berantem, mukulin anak lain. Nah itu adalah sebetulnya mungkin ya gejala depresi yang tersembunyi ya.
0: Sebenarnya pada saat-saat seperti itu sudah langsung mendapat pertolongan, Pak.
1: Seharusnya begitu. Nah bicara tentang pertolongan, ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada para pendengar. Yang pertama adalah ini, kita mau menanggulangi ya masalah, jadi perlu melakukan beberapa pencegahan. Kalau kita melihat wajah seseorang itu tegang tanpa ekspresi, orang itu sulit tidur, berat badannya menurun, atau bahkan melonjak drastik, nah ini menandakan adanya kebutuhan untuk pengobatan. Apalagi kalau sudah gak tidur 3-4 hari, harus bawa dia ke psikiater, ke dokter ahli jiwa, agar bisa mendapatkan obat. Yang kedua adalah, saya ingin menasihati, awasi konsumsi obatnya, agar dimakan dengan teratur, dan tidak digunakan untuk mengakhiri hidupnya. Sebab sekali lagi saya ingatkan, pikiran untuk membunuh diri itu sangat kuat pada penderita depresi. Jadi jangan berikan obatnya kepada dia. Biarkan kita yang pegang. Kita berikan waktu dia harus makan obatnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah awasi secara saksama bila dia ingin membunuh diri. Jangan biarkan dia sendirian. Taunya bagaimana dia ingin membunuh diri? Tanya. Tanya. Apakah engkau pernah memikirkan untuk mati? Misalnya tanya seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk tanya. Nah, kalau dia bilang enggak pernah, tetap harus diawasi. Sebab mungkin saja dia enggak mengatakan hal yang benar. Jadi jangan biarkan dia sendirian kalau terkena depresi. Harus terus-menerus didampingi. Yang keempat, dengarkan keluhan dan kekhawatirannya. Meski diutarakan secara berulang-ulang. Ya, kita kadang-kadang bosan nih dengar dia ngomong hal yang sama, takutan yang sama, yang gak rasional, diulang terus aja. Tapi kita mesti mendengarkan. Karena apa? Karena dia akan lebih bisa menenangkan kecemasannya sewaktu dia berbicara. Daripada dia simpan sendiri, mendingan dia keluarkan. Dan masukan dari kita, dorongan kita, itu akan memberikan dia keteduhan. Ya, jadi jangan sampai kita memutuskan komunikasi dengan dia. Yang kelima adalah bawa dia ke konselor untuk menanganinya secara profesional. Dia harus menjalani terapi yang berkepanjangan, bukan sekali dua kali. Dan yang terakhir adalah ingatkan dia akan janji Tuhan dan ajak dia untuk berdoa dan bernyanyi bersama. Jadi jangan sampai dia meninggalkan persekutuan Kristen. Ajak dia berdoa setiap saat, minta Tuhan menolong, membebaskan dia dari depresi ini. Terus seperti itu.
0: Ya, mesti diupayakan terus-menerus supaya dia tidak menutup dirinya, ya, Pak Pal, ya.
1: Betul.
0: Dan hidup di dalam kesendiriannya. Nah, tadi Pak Pal katakan ada janji Tuhan, dan itu mungkin Pak Pal bisa bacakan misalnya.
1: Saya akan bacakan Amsal 21 ayat 30 dan 31. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi janji Tuhan adalah dia memberikan kemenangan. Kita hanya bisa berusaha, tapi dia yang akan memberikan kemenangan. Termasuk kemenangan melawan depresi. Mesti bersabar. Prosesnya memang lama. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pengobatan, dukungan orang-orang yang mengasihi kita, kita bisa lewati depresi itu.
0: Ya, terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja tentang berbincang-bincang tentang tuntutan keluarga dan depresi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda mengirim surat kepada kami dan alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Maka kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom, berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai kata Amin. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar, kata Amin berasal dari kata Ibrani, Amen, yang berarti pasti. Akar katanya berarti untuk menjadi teguh, tetap, dapat dipercaya. Bandingkan dengan emuna, kesetiaan, emet, kebenaran. Diterjemahkan juga dengan setia. Dalam Yesaya 65 ayat yang ke-16, dua kali secara harafiah Allah yang setia. Dan begitulah hendaknya, Yeremia 11 ayat yang ke-5. Kata Yunaninya adalah transliterasi dari kata Ibrani dan diterjemahkan dengan sungguh dalam rumusan yang berulang-ulang. Sungguh, sungguh aku berkata kepadamu. Pendengar, ada tiga cara penggunaan kata amin. Pertama, sebagai rumusan yang mengandung jawaban dengan mana si pendengar mengakui sahnya suatu sumpah atau kutuk dan menyatakan dirinya bersedia menerima akibat-akibatnya. Pendengar bisa membacanya di dalam Bilangan 5 ayat yang ke-22, Ulangan 27 ayat yang ke-15, Nehemia 5 ayat yang ke-13, dan Yeremia 11 ayat yang ke-5. Yang kedua, untuk menyambut suatu pengumuman atau suatu nubuat tentang hal yang baik. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-36 dan Yeremia 28 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan persetujuan melalui satu nyanyian puji-pujian atau berkat dan sering diulangi untuk memberi tekanan. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-36 dan Mazmur 41 ayat yang ke-12. Dalam penggunaannya, menurut cara terakhir, hal ini menjadi bagian yang lazim dalam kebaktian di sinagoge. Dan dari sana dimasukkan dalam kehidupan gereja purba. Pendengar bisa melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Panjaitan Voice, Haleluya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai kata amin. Dalam perjanjian baru, kata amin sering dipakai untuk menutup atau menguatkan pujian kepada Allah. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7 dan Wahyu 22 ayat yang ke-20, kata itu mengungkapkan teguhnya harapan penulis dalam kehidupan. Pemakaian kata itu oleh Kristus pada permulaan ucapan sering diterjemahkan sesungguhnya. Misalnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-3. Adalah unik dan rupanya berarti bahwa ia berfirman dengan kekuasaan sebagai Mesias. Sesuatu yang tak pernah dapat dilakukan oleh ahli-ahli Taurat maupun Rabi. Itu sebabnya mengapa dalam dia janji-janji Allah dapat dipercaya dan pasti akan dipenuhi. Pendengar bisa melihatnya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Karena itu ia dapat disebut amin, Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan bila benar, maka arti yang sama pasti menjadi dasar bagi gambaran tentang Allah dalam Yesaya 65 ayatnya yang ke-16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, aplikasi bagi kita, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kata amin, merujuk pada persetujuan akan sesuatu dan menutup pujian kepada Allah. Karena begitu pentingnya kata amin ini, maka ini menjadi pelajaran berharga bagi orang Kristen agar tidak sembarangan mengucapkan kata amin terhadap suatu pengajaran yang jelas tidak berdasarkan Alkitab, apalagi menjadikan kata amin sebagai mantra dalam doa Kristen. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Standar yang Salah. Seorang anak kecil mengumumkan, "Aku seperti Goliat, tinggi badanku 2,7 meter. "Apa yang membuatmu berkata begitu?" tanya ibunya. Lalu anak itu menjawab, "Aku membuat sebuah penggaris dan mengukur tinggi badanku dengan penggaris itu, dan tinggiku 2,7 meter. Banyak orang gagal melihat kebutuhan mereka akan keselamatan karena mereka mengukur diri mereka sendiri dengan standar yang salah. Dengan melihat dan membandingkan tingkah laku mereka dengan orang lain yang telah melakukan hal yang lebih buruk daripada yang telah mereka lakukan, mereka sampai pada kesimpulan bahwa bagaimanapun juga mereka tidak terlalu buruk. Namun, rasa bangga semacam itu dihancurkan ketika orang-orang membandingkan diri mereka dengan standar kebenaran yang sempurna. Bagaimana kita memenuhi standar yang sesuai dengan pandangan Allah? Ketika Nabi Yesaya melihat Tuhan dalam seluruh kemuliaannya, ia menyatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Menurut Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu diampuni. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mengukur moralitas Anda dengan cara membandingkan diri dengan orang lain, Anda menggunakan standar pengukuran yang salah. Namun, jika Anda mengakui betapa besar kekurangan Anda dalam pandangan Allah, mendekatlah dalam iman kepada Yesus hari ini juga, dan terimalah karunia pengampunan dari-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
1: tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku.
0: Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata,
2: Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
0: Lalu kata Yesus kepada mereka,
1: aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.
0: Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata,
1: aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.
0: Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata,
1: berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
0: Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya,
3: Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
0: Jawab Yesus kepadanya,
1: apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?
0: Jawab orang itu,
3: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
0: Kata Yesus kepadanya,
1: "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
0: Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus,
3: "Dan siapakah sesamaku manusia?"
0: Jawab Yesus,
1: "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
0: Jawab orang itu,
3: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
0: Kata Yesus kepadanya,
1: "Pergilah dan perbuatlah demikian."
0: Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata,
4: "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
0: Tetapi Tuhan menjawabnya,
1: "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain. Berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain. Berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturannya tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang. Tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru. Yang kedua, yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ke-7. Ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele. Sangkanya, kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini?
Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Kiranya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu. Acara Terang Kehidupan ini akan bersama-sama saudara untuk memberikan kekuatan saudara di dalam saudara mengiring Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi dan kali ini saya masih ingin memberikan tema dalam pertemuan yang lalu, kalau saudara masih ingat, yaitu masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Saya masih teringat akan ilustrasi atau contoh yang saya berikan ketika saya bertemu dengan salah satu saudara, sampai dia tidak bekerja, sampai dia hanya di rumah saja karena dia trauma masa lalu yang telah dialaminya. Ketika dia berangkat ke tempat kerja, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga harus beberapa hari di rumah sakit. Peristiwa ini sangat mencemaskan dia, kalau-kalau nanti terjadi lagi ketika dia naik sepeda motor. Saudara, masa lalu biar berlalu. Yang kita lihat masa depan. Saudara, pernahkah saudara ingat Tuhan Yesus ketika itu mau dibenturi batu di kota Yerusalem? Tetapi kali itu Tuhan Yesus mau kembali lewat di situ. Para muridnya bilang begini, apakah Tuhan lupa bahwa di situ Tuhan Yesus mau dibenturi batu? Tapi kata Tuhan Yesus, itu kemarin, sekarang kan enggak lagi. Ya gitu ya, kalau bahasa saya demikian. Kalau saudara bertemu dengan ular, ini teman saya lagi, ketika dia perjalanan ke pelayanan, dia bertemu dengan ular besar, ular itu, dan dia kembali. Ketika dia mendapat tugas minggu depannya lagi di tempat yang sama, dia takut lewat jalan situ, nanti ketemu ular lagi, padahal ularnya udah pergi. Saudara pendengar, mari saya ajak saudara membaca firman Tuhan sebagai landasan kita berbincang kali ini, yaitu dari Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Agak panjang memang. Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengetui hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat markahnya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengakuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya,
atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak? Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, dan seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati? Yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara pendengar, itulah yang akan menjadi landasan perbincangan kita. Maka sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami jelas menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saudara saya ajak untuk merenungkan kehidupan Ayub yang kali ini sudah mengalami semacam depresi berat. Kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, badannya penuh dengan bara yang sangat menyakitkan. Saudara pendengar, pernahkah saudara mengalami penderitaan yang demikian berat? Tidak ada yang seberat Ayub yang diceritakan di dalam Alkitab kita. Ayub ketika itu berkata, dan ini menjadi garis bawah yang digarisbawahi oleh saya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara tahu bahwa pada waktu semua sehat, Ayub senantiasa datang ke tempat anaknya yang sulung, mengadakan persembahan, minta ampun untuk anak-anaknya, ganti-ganti begitu. Dan itu adalah bentuk rasa takut, rasa cemas. Jangan sampai sesuatu malapetaka terjadi dalam hidupnya, tetapi siapa tahu justru malapetaka diizinkan Tuhan untuk menimpa kehidupan Ayub. Dan itulah nyatanya, karena yang kutakutkan itulah menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saya ajak saudara untuk melihat bangsa Israel lagi. Untuk melihat bangsa pilihan Allah lagi. Bangsa pilihan Allah ini tidak mengarahkan pandangannya ke depan, di mana Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang penuh dengan pengharapan di tanah perjanjian. Mesir kamu tinggalkan, jangan diingat-ingat lagi, lembaran itu kamu tutuplah. Dan sekarang coba hadapkan pandanganmu, hadapkan matamu, pikiranmu, kiblat hatimu ke tanah perjanjian yang sudah aku janjikan, kata Tuhan. Di sana ada susu madu yang berlimpah-limpah. Tidak seperti di Mesir. Saudara, itu Tuhan. Tuhan itu menjanjikan demikian. Tetapi saudara, bangsa pilihan Allah ini memang seringkali kalau kita lihat dalam sejarahnya tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu yang baik-baik, yang diingat, yang jelek-jelek. Nah saudara, apa termasuk yang begitu? Pikiran mereka terus ke Mesir. Pikiran mereka ke masa lalu. Masa lalu. Masa lalu yang senantiasa jadi buah pikiran mereka. Dan pikiran mereka terpusat kepada masa lalu. Mental budak melekat di benak mereka. Saudara, mereka lupa. Mereka sudah dipilih oleh Tuhan, dipilih dari sekian banyak bangsa untuk menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya sendiri. Bukan karena dia baik, bukan karena dia punya kelebihan bangsa lain, enggak, ini atas inisiatif Allah semata. Saudara, kita lihat sejarahnya. Kita lihat perjalanan bangsa ini, ketiga bangsa ini berjalan menuju tanah perjanjian. Sepanjang kita membaca sejarah ini, bangsa ini tidak pernah berhenti mengeluh. Bangsa ini tidak pernah berhenti bersungut-sungut, tidak pernah berhenti khawatir, senantiasa cemas. Dan yang paling memprihatinkan, mereka membandingkan masa hidup yang lalu
yang pasti tidak terbandingi, tetapi mereka kan belum mengalami ke tanah perjanjian. Mereka baru mau berangkat ke tanah perjanjian, mereka belum menikmati tanah perjanjian, tetapi sudah dibandingkan dengan masa lalu. Ini, saudara, penyakit. Penyakit saya dan saudara itu mudah cemas, mudah khawatir, mudah bersungut-sungut atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, membanding-bandingkan dengan apa yang sudah kita alami dengan apa yang belum pernah kita alami. Oleh karena itu, fokus pikiran kita kepada masa lalu. Dipikir masa lalu lebih enak dibandingkan masa yang akan datang, yang akan kita alami. Keliru itu begitu. Saudara, kenapa begitu? Bangsa pilihan Allah itu mengeluhnya. Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun itu membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Itu demonstrasinya kepada Musa. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kenapa kamu membunuh seluruh jemaat ini ya? Gak ada makanan yang lihat. Gitu ya. Saudara, memang kalau rasa khawatir, rasa cemas itu dibiarkan, akhirnya menjadi orang yang tidak tertib, tidak memiliki rasa hormat kepada siapapun. Yang ada cuman bersungut-sungut saja, mengeluh sana sini. Saudara pendengar yang dikasih, dan sampai di sini dulu coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Sepanjang kita melihat kehidupan kita, apakah benar saudara tidak curiga kepada Tuhan? Apakah benar saudara percaya kepada Tuhan? Saudara, baru saja saya mendapatkan SMS dari salah satu pendengar saya. Dia katakan Tuhan itu berbohong. Saya itu minta, saya berdoa, saya sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tetapi kenapa saya harus menderita begini, menderita kesepian, saya tidak pernah dikabulkan permintaan saya, maksudnya bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup ini sudah mulai menuntut fasilitas, menuntut sesuatu yang bersifat duniawi, maka yang ada cuma kepahitan. Kepahitan saja. Saya teringat seorang janda yang hidupnya susah. Berdoanya begini sama saya, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang keras dan berat ini. Kekuatanku hanya padamu, aku bersandar dalam nama Tuhan Yesus. Dan ibu ini menjalani kehidupan yang sukar dengan penuh berharap, penuh bergantung kepada Tuhan. Saudara, dan inilah yang menjadi kunci kegagalan bangsa pilihan Allah untuk mencapai tanah perjanjian. Mereka bukan kok tidak kuat berjalan, bukan. Bukan karena mereka itu fisiknya tidak kuat, bukan. Tetapi mentalnya, cara berpikirnya, mereka belum terperbarui. Mereka tidak mau meninggalkan hidup lama. Mereka tetap mengingat hidup lamanya. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita jangan pernah menganggap remeh apa yang kita pikirkan, karena hal itu akan berdampak pada tindakan kita. Kalau saudara pikirannya negatif, yang jelek-jelek, masa lalu yang buram, itu mempengaruhi langkah saudara ke depan. Alam pikiran kita acapkali membawa kita pada kenyataan seperti yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita jelek, ya jadinya hidup kita jelek.
Tetapi coba kalau pikiran kita itu mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan untuk diri kita, ya kita akan kuat. Sulaiman mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita membaca kitab Yeremia, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan itu Tuhan. Anda dan saya diarahkan untuk melihat ke depan sesuatu yang dijanjikan Tuhan indah. Tetapi saudara tidak pernah memperhatikan, saudara berpikir yang buruk-buruk melulu. Ya, akhirnya tindakan saudara yang buruk-buruk saja. Yang ditemui saudara ya yang jelek-jelek aja. Karena kata Tuhan Yesus, jadilah menurut imanmu. Kalau Anda itu berimannya lemah, memandang sesuatu itu yang jelek saja, ya sudahlah. Saudara mendapatkan yang jelek. Tetapi kalau saudara melihat sesuatu itu positif, dilihat dari segi-segi yang baik terus, maka saudara akan mendapatkan yang baik juga. Jadilah menurut imanmu. Saya teringat akan seorang anak Tuhan. Dia begitu susahnya cari rumah, kalau sudah tinggal 6 bulan kontrakannya dia bingung cari kontrakan sana sini dan kontrakan tidak ada yang murah, mahal kalau sudah di kota. Tetapi ketika itu dia punya iman, saya mesti punya rumah, kata dia. Tapi caranya bagaimana? Aku percaya sama Tuhan. Dia bekerja saja, bekerja dan bekerja. Dan dia bersyukur untuk apa yang ada. Saudara, ketika dia sudah menginjak mau pensiun kerja, jadi lama ini, ternyata Tuhan memberikan rumah yang luar biasa. Ketika itu didatangi seorang yang punya pabrik. Om, mau gak tinggal di tempatku? Maksudnya, ya tinggal aja. Pakailah, tapi jangan dijual ya om. Pokoknya pakai, selama om senang pakai aja. Begitu, saudara menempati di tempat itu. Tidak dijual, tenang. Bisa buka toko, bisa buka pekerjaan di situ. Saudara, dia berpikir pada waktunya Tuhan menolong. Tuhan menolong. Oleh karena itu, kali ini saya mengajak saudara, stop mengeluh ya. Berhentilah mengeluh itu, berhenti bersungut-sungut, berhenti khawatir, buang semua itu, sungut-sungut, khawatir, was-was dari pikiran kita. Bersungut-sungut, khawatir, cemas, mengeluh, hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan ingat, juga menjadi penghambat kemajuan kita. Bahkan keadaan kita justru akan semakin buruk. Mari kita tinggalkan kegagalan, luka dan apa saja di masa lalu yang membuat kita gagal, membuat kita tidak berani menghadapi masa depan. Masa lalu biarlah berlalu. Lupakan, tutup lembaran itu. Lihat ke depan, lihat Kristus di sana. Dia sudah menyediakan hadiah buat saya dan saudara. Maka saya senang dengan kalimat ini, karena di dalam Kristus adalah ciptaan baru dan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana saudara? Sampai saat ini, apakah saudara masih mengingat-ingat masa lalu yang sulit? Masa lalu yang pahit, kecewa, sakit hati. Apakah saudara masih begitu? Tinggalkan itu. Lihat ke depan. Lihat Kristus akan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kali ini.
hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.

saudara pendengar, sampai di sini dulu. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau saudara ingin bertanya atau menulis sesuatu tentang cerita-cerita, silakan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau ada SMS silakan 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Shalom, berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai kata Amin. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar, kata Amin berasal dari kata Ibrani, Amen, yang berarti pasti. Akar katanya berarti untuk menjadi teguh, tetap, dapat dipercaya. Bandingkan dengan emuna, kesetiaan, emet, kebenaran. Diterjemahkan juga dengan setia. Dalam Yesaya 65 ayat yang ke-16, dua kali secara harafiah Allah yang setia. Dan begitulah hendaknya, Yeremia 11 ayat yang ke-5. Kata Yunaninya adalah transliterasi dari kata Ibrani dan diterjemahkan dengan sungguh dalam rumusan yang berulang-ulang. Sungguh, sungguh aku berkata kepadamu. Pendengar, ada tiga cara penggunaan kata amin. Pertama, sebagai rumusan yang mengandung jawaban dengan mana si pendengar mengakui sahnya suatu sumpah atau kutuk dan menyatakan dirinya bersedia menerima akibat-akibatnya. Pendengar bisa membacanya di dalam Bilangan 5 ayat yang ke-22, Ulangan 27 ayat yang ke-15, Nehemia 5 ayat yang ke-13, dan Yeremia 11 ayat yang ke-5. Yang kedua, untuk menyambut suatu pengumuman atau suatu nubuat tentang hal yang baik. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-36 dan Yeremia 28 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan persetujuan melalui satu nyanyian puji-pujian atau berkat dan sering diulangi untuk memberi tekanan. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-36 dan Mazmur 41 ayat yang ke-12. Dalam penggunaannya, menurut cara terakhir, hal ini menjadi bagian yang lazim dalam kebaktian di sinagoge dan dari sana dimasukkan dalam kehidupan gereja purba. Pendengar bisa melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Panjaitan Voice, Haleluya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai kata amin. Dalam Perjanjian Baru, kata amin sering dipakai untuk menutup atau menguatkan pujian kepada Allah. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7 dan Wahyu 22 ayat yang ke-20, kata itu mengungkapkan teguhnya harapan penulis dalam kehidupan. Pemakaian kata itu oleh Kristus pada permulaan ucapan sering diterjemahkan sesungguhnya. Misalnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-3. Adalah unik dan rupanya berarti bahwa ia berfirman dengan kekuasaan sebagai Mesias. Sesuatu yang tak pernah dapat dilakukan oleh ahli-ahli Taurat maupun Rabi. Itu sebabnya mengapa dalam dia janji-janji Allah dapat dipercaya dan pasti akan dipenuhi. Pendengar bisa melihatnya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Karena itu ia dapat disebut amin, Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan bila benar, maka arti yang sama pasti menjadi dasar bagi gambaran tentang Allah dalam Yesaya 65 ayat yang ke-16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, aplikasi bagi kita, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kata amin, merujuk pada persetujuan akan sesuatu dan menutup pujian kepada Allah. Karena begitu pentingnya kata amin ini, maka ini menjadi pelajaran berharga bagi orang Kristen agar tidak sembarangan mengucapkan kata amin terhadap suatu pengajaran yang jelas tidak berdasarkan Alkitab, apalagi menjadikan kata amin sebagai mantra dalam doa Kristen. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Standar yang Salah. Seorang anak kecil mengumumkan, "Aku seperti Goliat, tinggi badanku 2,7 meter. "Apa yang membuatmu berkata begitu?" tanya ibunya. Lalu anak itu menjawab, "Aku membuat sebuah penggaris dan mengukur tinggi badanku dengan penggaris itu, dan tinggiku 2,7 meter. Banyak orang gagal melihat kebutuhan mereka akan keselamatan karena mereka mengukur diri mereka sendiri dengan standar yang salah. Dengan melihat dan membandingkan tingkah laku mereka dengan orang lain yang telah melakukan hal yang lebih buruk daripada yang telah mereka lakukan, mereka sampai pada kesimpulan bahwa bagaimanapun juga mereka tidak terlalu buruk. Namun, rasa bangga semacam itu dihancurkan ketika orang-orang membandingkan diri mereka dengan standar kebenaran yang sempurna. Bagaimana kita memenuhi standar yang sesuai dengan pandangan Allah? Ketika Nabi Yesaya melihat Tuhan dalam seluruh kemuliaannya, ia menyatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Menurut Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu diampuni. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mengukur moralitas Anda dengan cara membandingkan diri dengan orang lain, Anda menggunakan standar pengukuran yang salah. Namun, jika Anda mengakui betapa besar kekurangan Anda dalam pandangan Allah, mendekatlah dalam iman kepada Yesus hari ini juga, dan terimalah karunia pengampunan dari-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain, berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain, berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturan yang tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru, yang kedua yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ke-7. Ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele. Sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah. Dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini?
Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar-pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat, yang kali ini kami beri judul Keluarga dan Tuntutan Keluarga dan Depresi. Bagian ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kami beberapa waktu yang lalu tentang mengenal depresi. Jadi kami percaya Anda yang sudah mengikuti perbincangan kami pada waktu yang lalu akan juga banyak mendapat sesuatu yang baru dari perbincangan kami kali ini. Akhirnya kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu pada kesempatan perbincangan ini, Pak Paul sudah menguraikan panjang lebar tentang mengenal depresi. Tapi supaya pembicara-pembicara kita yang mungkin baru kali ini mengikuti pembicaraan ini bisa mengikuti perbincangan tentang tuntutan keluarga dan depresi ini, Pak Paul bisa mengulas secara singkat itu apa yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu.
1: Depresi bisa menyerang siapapun, tidak ada yang terkecuali. Sebab depresi itu bisa muncul dengan mudah di dalam hidup seseorang yang tidak lagi seimbang. Tidak seimbang dalam pengertian kemampuan untuk menahan beban kehidupan itu tidak cukup, sehingga akhirnya beban hidup menindi seseorang. Nah, apa itu gejalanya depresi? Bermacam-macam. Yang paling umum adalah kehilangan minat atau gairah terhadap hal-hal yang biasanya diminati. Biasanya disertai juga dengan kesulitan tidur, nafsu makan berkurang, atau nafsu makan bertambah dengan drastik, gairah seksual menurun, ketegangan dan keresahan menandai hidupnya terus-menerus. Nah, itu adalah beberapa gejala depresi.
0: Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tuntutan keluarga yang pasti ada itu Pak Paul di setiap rumah tangga. Nah, itu apakah juga berdampak pada seseorang yang rentan terhadap depresi itu Pak Paul?
1: Yang melatar belakangi pembicaraan kita pada saat ini adalah pengamatan saya bahwa ada orang-orang dewasa yang rentan terhadap depresi. Dan waktu saya selidiki latar belakang keluarganya, ternyata mereka mempunyai sesuatu yang umum atau yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yaitu mereka berasal dari keluarga di mana sejak kecil mereka telah menjadi tulang punggung keluarga. Nah, apa yang saya maksud dengan tulang punggung keluarga? Ini adalah anak yang sangat diandalkan karena penuh tanggung jawab. Jadi apa-apa dia yang disuruh, apa-apa dia yang dipanggil. Atau anak yang tulang punggung ini adalah anak yang dianggap paling baik di antara anak-anak lainnya, sehingga dialah yang dituntut lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lainnya. Yang lainnya lagi adalah tulang punggung adalah anak yang dekat dengan salah satu atau kedua orang tuanya, sehingga anak ini menjadi tumpahan isi hati si orang tua itu. Ada apa-apa, dia yang dipanggil, diajak ngomong, diceritakan masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir tentang ciri anak yang disebut tulang punggung ini adalah seringkali anak ini bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah, di mana perannya sebagai anak yang paling baik menjadi penting sekali. Dia harus menjadi pendamai di antara kedua orang tuanya. Dia harus menjadi pelindung papanya atau mamanya. Dia harus menjaga adik-adiknya. Jangan sampai mereka terlantar. Nah, dengan kata lain, anak yang disebut tulang punggung ini memang sungguh-sungguh menjadi tulang punggung keluarganya, di mana kakak adiknya atau orang tuanya bergantung pada dia. sehingga dialah yang menopang kelanjutan kehidupan keluarganya itu. Nah, saya perhatikan anak-anak yang disebut tulang punggung ini waktu bertumbuh besar dan misalkan suatu hari tidak mampu lagi menahan beban kehidupan, rentan sekali terhadap depresi.
0: Ya, padahal sebenarnya ciri-ciri yang tadi Pak Paul katakan itu sekilas itu kan kelihatan positif itu, saya rasa.
1: Iya, bukankah sebagai orang tua kita ini senang mempunyai anak yang seperti ini ya Pak Gunawan ya? Tapi sekali lagi, anak-anak ini akhirnya sejak kecil dilatih atau dikondisikan untuk tidak hidup normal. Maksudnya apa normal? Tidak hidup sebagaimana apa adanya. Dia harus menjadi orang lain. Dia gak bisa misalnya ngambek. Dia gak bisa misalnya gak mau sekolah. Dia gak bisa misalnya bolos. Dia gak bisa misalnya mengatakan saya gak suka. Sebab dia itu adalah anak yang diharapkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk keluarganya. Jadi kalau dia ingin menjadi dirinya apa adanya, yang dia akan terima adalah penolakan atau ini dia yang lebih parah, kekecewaan dari orang-orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Nah dia gak tahan itu. Dia gak bisa mengecewakan orang-orang di sekitarnya itu.
2: Selain rasa kecewa, mungkin juga ada pikiran bahwa jangan-jangan nanti jadinya timpang gitu, tidak lagi berjalan lancar kalau dia menolak ya. Dalam arti suatu keadaan yang memang gak bisa dihindari Pak Paul, misalnya salah satu orang tua meninggal yang memang dia adalah anak sulung. Dalam hal ini gimana nih Pak Paul?
1: Jadi yang tadi Ibu Esther katakan betul sekali, anak-anak ini memang adalah roda ya yang memutar jalannya keluarga. Misalkan tadi contohnya si ayah sudah meninggal, ya dia yang harus menggantikan si ayah, tidak ada pilihan lain. Nah jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang enggak memberikan banyak pilihan kepada anak-anak ini. Dia terpaksa harus memikul beban itu. Nah sekali lagi yang saya mau tekankan adalah kalau dia hidup dengan berimbang nanti di masa dewasanya dia akan oke. Namun kalau hidupnya tidak berimbang terus menerus dia tersedot oleh masalah-masalah keluarganya dan tidak cukup waktu untuk dirinya sendiri, tidak cukup dia itu memberikan makanan untuk dirinya sendiri, lama-lama dia akan ambruk. Begitu.
2: Tapi justru memang kadang-kadang hal ini yang suka dilupakan oleh anggota keluarga yang lain ya. Dalam arti memang dari kecil atau dari mudanya dia sudah menyandang status orang yang dapat diandalkan, sehingga sampai dia dewasa, sampai mungkin saat dia sudah berkeluarga, sudah saatnya membina keluarga sendiri pun, dari anggota keluarga yang lain masih selalu larinya ke si tulang punggung ini dalam situasi yang bahkan kadang-kadang tampaknya remeh begitu ya.
1: Betul. Dia dituntut oleh keluarganya sendiri, oleh mamanya atau adiknya atau siapa. Dan di rumah pun dia dituntut karena dia adalah tulang punggung keluarganya ya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya. Nah orang-orang ini akhirnya akan terjebak di dalam tuntutan-tuntutan ini. Dan kalau dia gak tahan, dia ambruk dalam depresi.
0: Ya, jadi ini masalahnya kan ketahanan dia gitu Pak Paul ya. Ketahanan seseorang itu. Nah mas, pada waktu dia kanak-kanak, diperlakukan seperti yang tadi Pak Paul katakan, apakah dia menyadari betul itu?
1: Enggak. Masalahnya adalah anak-anak ini gak menyadari apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dia hanya melakukan yang dia tahu harus dilakukan. Sebab memang tidak banyak pilihan lain. Begitu. Tapi akibatnya atau buah-buahnya mulai terlihat Pak Gunawan. Nah kita bisa mencermati beberapa gejala yang bisa muncul. Misalnya yang pertama adalah orang ini mudah merasa bersalah terhadap segala hal yang tidak beres di keluarganya. Jadi kita ini kan memang bisa terganggu ya kalau ada masalah di keluarga kita. Tapi khusus untuk anak-anak yang telah menjadi tulang punggung, dia bukan hanya merasa terganggu, dia merasa bersalah. Karena apa? Sekali lagi dia tulang punggung, dia yang harus bertanggung jawab, memastikan semuanya hidup baik-baik dan bahagia. Jadi waktu ada yang gak beres, adiknya masuk penjara misalnya, atau kakaknya bercerai, yang langsung terkena dia. Dia yang merasa bersalah sekali. Sepertinya kok dia gak berbuat apa-apa, kok dia gagal, gak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah ini tanda yang pertama yang kita bisa amati. Tanda yang kedua adalah, ini dia. Dia juga memikul beban yang besar karena menerima tuntutan orang tua yang berlebihan ini. Jadi hidupnya itu meskipun ya bisa bahagia, bisa apa, tapi kelihatan ini orang memikul beban. Nah sekali lagi ini adalah faktor yang mencenderungkan dan merentankan dia untuk terkena depresi. Di wajahnya itu seolah-olah wajah yang penuh beban. Gak lepas ya, gak ringan gitu. Dan yang terakhir adalah tandanya ini orang tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Sebab ia senantiasa harus bersikap dewasa dan menjadi tauladan bagi saudaranya. Dia selalu menjadi kakak, menjadi tokoh, ya, orang yang disegani di rumahnya. Tapi kan dia itu tidak selalu begitu sebetulnya. Dia manusia biasa. Tapi dia gak bisa mengeluarkan apa adanya dirinya itu. Dia gak boleh mengeluh dah. Dan dalam pengertian ini dia gak boleh berkata, saya gak mau tugas ini. Enggak, dia harus selalu mau. Sebab kalau dia menolak, keluarganya kecewa. Yang merasa bersalah kembali adalah dia juga. Begitu.
0: Ya, tapi ada orang-orang yang tidak terlalu mengindahkan itu, hal-hal yang menekan kehidupannya itu, lalu dia mengatakan, ya memang ini sudah nasibku ini, seperti ini. Jadi bahkan dia tidak menikah gitu. Jadi tuntutannya tidak terlalu banyak memang di dalam diri itu, di dalam diri orang itu, dibandingkan dengan orang lain. Misalnya tadi yang teman-temannya tuh ya ke pesta dan sebagainya, dia merasa saya enggak butuh itu gitu. Nah itu apa sebenarnya, ungkapan yang jujur atau enggak gitu?
1: Kemungkinan besar jujur, sebab itulah yang dilihatnya. Dia enggak membutuhkan semua kesenangan itu, dan dia enggak perlu ya untuk menjadi orang seperti yang lainnya. Yang dia tekankan adalah dia harus menjaga keluarganya sendiri. Nah bisa jadi selama semuanya berjalan biasa aja, baik-baik, dia akan oke. Namun ini yang juga bisa terjadi. Misalkan dia sudah menjaga keluarganya, ya, kemudian musibah terjadi. Contoh ada yang misalnya terjadi adalah misalnya adiknya terkena masalah besar, terkena ketergantungan narkoba misalnya. Nah, itu bisa memukul dia. Jadi dengan kata lain, tambahan beban bisa benar-benar menjungkir balikan kesimbangan hidupnya itu. Ya. Atau kakaknya misalnya bercerai. Nah, itu bisa menjungkir balikan keseimbangannya. Sebab dia sudah menata hidupnya dengan begitu baik dan rapi. Sehingga dia bisa hidup dengan baik ya. Namun kalau ada tambahan beban yang dia gak sanggup untuk atasi, dia akan ambruk. Sekali lagi kenapa? Sebab dia memang gak terbiasa juga bercerita membagi beban dengan orang lain. Dialah tulang punggungnya. Dan dalam kasus tadi Pak Gunawan katakan, dia mungkin gak punya teman banyak di luar karena gak punya kehidupan sosial.
2: Dan mungkin yang lebih menyakitkan, yang pernah saya lihat kasusnya, si kakak sulung ini, anak sulung ini merasa begitu bertanggung jawabnya kepada setiap anggota keluarga, sementara lalu adik-adiknya ini merasa engkau gak harus berbuat seperti itu gitu. Dalam arti kan terlalu bertanggung jawab, sementara ini gak mau nih diurusin seperti itu. Jadi ada rasa penolakan ya, dia ingin melakukan yang terbaik, tetapi yang adik-adiknya ini tidak memberikan dukungan begitu, Pak Paul.
1: Betul, dan tidak jarang akhirnya terjadi konflik ya, iya, di antara mereka. Karena si adik-adik gak menerima ya. Dan ini memang sebetulnya sih tidak harus terjadi pada anak sulung. Jadi bisa terjadi pada anak kedua, ketiga, keempat. Namun anak yang dijadikan tulang punggung itu.
0: Iya. Ketika yang pihak keluarga, Pak Pole, itu memberikan kesempatan kepada yang jadi tulang punggung tadi untuk, ya seperti tadi saya katakan, menikah. Ternyata dia enggak merasa cocok juga dengan hidup pernikahannya. Sehingga dia masih lebih sering kembali ke rumahnya, ke rumah aslinya itu, lalu berfungsi lagi sebagai tulang punggung lagi di situ dia.
1: Pengamatan yang baik sekali Pak Gunawan. Dan kalau saya boleh tambahkan, yang juga menyuburkan ketidakbetahannya dia di rumah tangganya sendiri adalah keluarga asalnya. Sebab keluarga asalnya itu seolah-olah menyerahkan dia untuk menikah separuh hati. di satu pihak ya seharusnya lah engkau menikah ya. Namun ya kamu kok menikah sebab kami masih memerlukan engkau. Engkau pergi dari rumah, kami kehilangan tulang punggung. Jadi memang adanya ambivalensi di situ. Ya, ketidaktuntasan dalam melepaskan si anak. Jadi seringkali tadi Pak Gunam sudah katakan peranan itu dibawa terus meskipun dia sudah menikah dan berkeluarga. Ya tetap kembali ke rumah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, kalau dia sudah beristri atau bersuami, pasangannya jangan sekali-kali menegur-negur tentang keluarganya. Dia marah luar biasa, umumnya begitu. Dia akan bela keluarganya mati-matian. Enggak ada yang boleh mencela mamanya atau papanya atau adiknya atau kakaknya. Meskipun memang keluarganya misalnya ada masalah.
0: Ya justru di situ Pak Pol. Dia mengalami depresi justru karena pernikahannya. Padahal selama dia enggak menikah, waktu belum menikah itu enggak ada problem apa-apa.
1: Betul. Karena waktu dia sudah menikah, tambahan beban itulah yang dia harus pikul. Selama hanya keluarganya yang dia harus pikul, dia sanggup. Sekarang keluarga sendiri dia harus tanggung. Dan mungkin sekali terjadi tarik ulur di sini. Dia dihimpit dari dua sisi, muncul depresi. Nah, waktu dia mengalami depresi atau mengalami ketertekanan, keterhimpitan yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang sering terjadi adalah ini Pak Gunawan. Dia bisa melakukan hal-hal yang berkebalikan dengan norma yang diyakini keluarganya. Jadi tidak jarang orang-orang ini sudah umur berapa tahu-tahu ketahuan menggunakan narkoba. Mana mungkin anak yang baik, tulang punggung keluarga, kok menggunakan narkoba? Atau yang juga umum adalah orang ini tiba-tiba menikah dengan orang yang sangat tidak diharapkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya mengharapkan anaknya menikah dengan seseorang dari status keluarga yang baik-baik. Tiba-tiba dia menikah dengan seseorang dari status keluarga yang dipandang tidak baik. Jadi pertanyaannya kok sampai begitu? Iya. Sebab pada satu titik dia gak bisa lagi menanggung beban itu. Dia bukannya hanya minta bebannya dikurangi. Dia lempar semua beban itu dan dia melakukan hal yang berkebalikan. Supaya apa? Dia lepas dari tuntutan. Dia menjadi orang yang berkebalikan dari yang sebelumnya itu. Dia bukan menjadi tulang punggung. Dia menjadi duri yang menusuk keluarganya.
2: Tapi atau, apakah keputusan itu dilakukan secara sadar, Papa?
1: Seringkali enggak. Jadi bukannya dia sengaja ya berbuat itu. Karena dia mau membalas. Kalau masih remaja mungkin dia akan sengaja. Tapi kalau usianya sudah dewasa, kemungkinan besar memang tidak dipikirkan secara sengaja.
0: Gitu. Iya, karena itu akan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri kalau.
1: Betul.
0: Kan dia mau menjadi tulang punggung, tapi dia melakukan itu. Apa itu bukan cuma sekedar pelarian aja, Pak?
1: Memang itu pelarian. Jelas itu pelarian. Ya. Nah, kalau dia tetap kuat, dia akan bertahan terus ya, berfungsi sebagai tulang punggung. Namun jika dia tidak kuat, dia terus memaksakan diri, dia bisa ambruk ke dalam depresi.
0: Ya, nah melihat dampak yang begitu serius Pak Pol ya. Padahal tiap-tiap keluarga itu kan membutuhkan tulang punggung sebenarnya. Harus, ya kalau bisa memang ditanggung bersama-sama. Tapi kenyataannya kan biasanya itu selalu ada orang yang menjadi tulang punggung dari suatu keluarga. Nah ini bagaimana kita di kehidupan yang satu keluarga banyak orang seperti ini memperlakukan orang lain itu Pak Pol.
1: Kalau masih ada pilihan ya, sekali lagi saya tekankan masih ada pilihan. Sebab memang pada kasus tertentu keluarga itu tidak punya pilihan. Nah, kalau masih punya pilihan, sebaiknya kita sebagai orang tua menyadari bahwa anak ini terlalu banyak menerima tuntutan dari kita di atas adik-adiknya atau kakaknya. Nah, kalau kita sadari itu, kita harus mulai mengurangi tuntutan itu. Kecenderungan kita sebagai orang tua memang melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada anak yang paling bertanggung jawab. Nah, celakanya kan yang memang gak mau bertanggung jawab, makin bebas dari tanggung jawab. Karena kita orang tua akhirnya enggan menyerahkan tanggung jawab kepada dia, enggak dikerjakan. Tapi celakanya justru yang bertanggung jawab akhirnya memikul tanggung jawab terlalu banyak. Jadi kita harus berhati-hati, lebih peka lah begitu.
0: Ya, memang yang sulit itu memperlakukan rata gitu, Pak Pol, ya. Jadi diberikan tanggung jawab yang sama dan sebagainya itu. Tetapi katakanlah seseorang itu memang punya kemampuan, kita melihat sebagai orang tua, salah satu anak kita ini memang punya daya menangkal depresi itu lebih kuat gitu, Pak Pol. Jadi terus dibebani terus ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa sampai batas tertentu kita harus berhenti?
1: Kalau dia itu kehilangan pergaulan sosialnya, itu salah satu cirinya yang kita, atau gejalanya yang harus kita perhatikan. Dia makin jarang keluar dengan teman-temannya, dia lebih sering di rumah. Nah itu bagi saya pertanda gak seimbang lagi. Atau dikit-dikit kalau misalnya ada yang gak beres dengan keluarga, dia meledak, dia marahi adiknya, dia marahi kakaknya. Nah itu suatu pertanda juga limitnya atau keterbatasannya sudah
0: dicapai.
1: Sudah dicapai itu.
0: Sampai ke situ.
1: Dia akhirnya enggak bisa lagi menahan, maka mulailah meluap ya. Yang berikutnya lagi adalah kalau kita melihat dia makin hari makin kehilangan minat ya pada hal-hal yang dilakukan pada anak-anak seusianya. Misalnya pergi nonton atau apa. Nah, makin gak melakukan hal yang dilakukan pada anak-anak seusianya. Nah, kita harus berhati-hati. Kemungkinan dia ini sudah terjebak di dalam dinamika beban keluarga kita yang besar itu.
2: Masalahnya kan kadang-kadang memang keluarga yang ini kan yang mengandalkan tulang punggung ini keluarga yang mungkin juga kurang seimbang ya. Jadi kadang-kadang juga kurang peka untuk melihat keadaan si tulang punggung ini, dia sudah seperti itu, kehilangan minat, sudah tanda-tanda depresi, tetapi sudah di ambang kehancuran, tetapi beban terus ditambahkan gitu, Pak Paul.
1: Itu yang menyedihkan Bu Esther, sebab kenyataannya adalah, dan ini yang menyedihkan, si orang tua yang membebani gak mau si anak itu lepas dari beban, sebab dia butuh bantuan, dia butuh orang untuk memikul bebannya. Dan waktu si anak misalnya mulai menggeliat dan berkata, saya gak tahan lagi. Nah yang sering terjadi adalah si orang tua ini memelas. Engkau kok tidak kasihan dengan saya, tidak peduli dengan saya. Bukannya engkau itu menolong, kok engkau ingin mengelak dari tanggung jawab. Siapa yang bisa menolong saya sekarang? Nah ini anak terjebak dalam rasa bersalah lagi. Maka tadi saya sudah singgung, rasa bersalah itu luar biasa kuatnya dalam diri anak-anak ini. Nah, rasa bersalah yang berlebihan, sekali lagi adalah pupuk yang akan menumbuh kembangkan depresi pada kemudian hari.
0: Ya, tapi semasa dia masih anak-anak, itu jarang dia terkena depresinya.
1: Betul, sebab anak-anak nggak memunculkan depresi seperti orang dewasa, Pak Gunawan. Meskipun sebetulnya anak-anak bisa terkena depresi. Bisa terkena depresi karena gejalanya gak sama dan pola pikir anak belum terlalu kompleks seperti orang dewasa, maka seringkali kita gak mengenalinya. Namun sebetulnya ya bisa terkena depresi. Salah satu cara untuk menilai anak ini terkena depresi adalah misalnya gak pernah ngompol sampai usia 10 tahun, normal-normal, tapi tiba-tiba ngompol terus menerus. Ya itu adalah gejala yang tidak wajar. Atau baik-baik saja, tahu-tahu sekarang mulai jadi keras, berantem, mukulin anak lain. Nah itu adalah sebetulnya mungkin ya gejala depresi yang tersembunyi ya.
0: Sebenarnya pada saat-saat seperti itu sudah langsung mendapat pertolongan, Pak.
1: Seharusnya begitu. Nah bicara tentang pertolongan, ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada para pendengar. Yang pertama adalah ini, kita mau menanggulangi ya masalah, jadi perlu melakukan beberapa pencegahan. Kalau kita melihat wajah seseorang itu tegang tanpa ekspresi, orang itu sulit tidur, berat badannya menurun, atau bahkan melonjak drastik, nah ini menandakan adanya kebutuhan untuk pengobatan. Apalagi kalau sudah gak tidur 3-4 hari, harus bawa dia ke psikiater, ke dokter ahli jiwa, agar bisa mendapatkan obat. Yang kedua adalah, saya ingin menasihati, awasi konsumsi obatnya, agar dimakan dengan teratur, dan tidak digunakan untuk mengakhiri hidupnya. Sebab sekali lagi saya ingatkan, pikiran untuk membunuh diri itu sangat kuat pada penderita depresi. Jadi jangan berikan obatnya kepada dia. Biarkan kita yang pegang. Kita berikan waktu dia harus makan obatnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah awasi secara saksama bila dia ingin membunuh diri. Jangan biarkan dia sendirian. Taunya bagaimana dia ingin membunuh diri? Tanya. Tanya. Apakah engkau pernah memikirkan untuk mati? Misalnya tanya seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk tanya. Nah, kalau dia bilang enggak pernah, tetap harus diawasi. Sebab mungkin saja dia enggak mengatakan hal yang benar. Jadi jangan biarkan dia sendirian kalau terkena depresi. Harus terus-menerus didampingi. Yang keempat, dengarkan keluhan dan kekhawatirannya. Meski diutarakan secara berulang-ulang. Ya, kita kadang-kadang bosan nih dengar dia ngomong hal yang sama, takutan yang sama, yang enggak rasional, diulang terus saja. Tapi kita mesti mendengarkan. Karena apa? Karena dia akan lebih bisa menenangkan kecemasannya sewaktu dia berbicara. Daripada dia simpan sendiri, mendingan dia keluarkan. Dan masukan dari kita, dorongan kita, itu akan memberikan dia keteduhan. Ya, jadi jangan sampai kita memutuskan komunikasi dengan dia. Yang kelima adalah, bawa dia ke konselor untuk menanganinya secara profesional. Dia harus menjalani terapi yang berkepanjangan, bukan sekali dua kali. Dan yang terakhir adalah, ingatkan dia akan janji Tuhan, dan ajak dia untuk berdoa dan bernyanyi bersama. Jadi jangan sampai dia meninggalkan persekutuan Kristen. Ajak dia berdoa setiap saat, minta Tuhan menolong, membebaskan dia dari depresi ini. Terus seperti itu.
0: Ya, mesti diupayakan terus-menerus supaya dia tidak menutup dirinya, ya, Pak Pal, ya.
1: Betul.
0: Dan hidup di dalam kesendiriannya. Nah, tadi Pak Pal katakan ada janji Tuhan, dan itu mungkin Pak Pal bisa bacakan misalnya.
1: Saya akan bacakan Amsal 21 ayat 30 dan 31. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi janji Tuhan adalah dia memberikan kemenangan. Kita hanya bisa berusaha, tapi dia yang akan memberikan kemenangan. Termasuk kemenangan melawan depresi. Mesti bersabar, prosesnya memang lama. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pengobatan, dukungan orang-orang yang mengasihi kita, kita bisa lewati depresi itu.
0: Ya, terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja tentang berbincang-bincang tentang tuntutan keluarga dan depresi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda mengirim surat kepada kami dan alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Maka kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
1: tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku.
0: Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata,
2: Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
0: Lalu kata Yesus kepada mereka,
1: aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.
0: Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata,
1: aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.
0: Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata,
1: berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
0: Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya,
3: Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
0: Jawab Yesus kepadanya,
1: apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?
0: Jawab orang itu,
3: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
0: Kata Yesus kepadanya,
1: "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
0: Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus,
3: "Dan siapakah sesamaku manusia?"
0: Jawab Yesus,
1: "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
0: Jawab orang itu,
3: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
0: Kata Yesus kepadanya,
1: "Pergilah dan perbuatlah demikian."
0: Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata,
4: "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
0: Tetapi Tuhan menjawabnya,
1: "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Kiranya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu. Acara Terang Kehidupan ini akan bersama-sama saudara untuk memberikan kekuatan saudara di dalam saudara mengiring Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya masih ingin memberikan tema dalam pertemuan yang lalu, kalau saudara masih ingat, yaitu masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Saya masih teringat akan ilustrasi atau contoh yang saya berikan ketika saya bertemu dengan salah satu saudara, sampai dia tidak bekerja, sampai dia hanya di rumah saja karena dia trauma masa lalu yang telah dialaminya. Ketika dia berangkat ke tempat kerja, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga harus beberapa hari di rumah sakit. Peristiwa ini sangat mencemaskan dia. Kalau-kalau nanti terjadi lagi ketika dia naik sepeda motor. Saudara, masa lalu biar berlalu. Yang kita lihat masa depan. Saudara, pernahkah saudara ingat Tuhan Yesus ketika itu mau dibenturi batu di kota Yerusalem? Tetapi kali itu Tuhan Yesus mau kembali lewat di situ. Para muridnya bilang begini, apakah Tuhan lupa bahwa di situ Tuhan Yesus mau dibenturi batu? Tapi kata Tuhan Yesus, itu kemarin, sekarang kan enggak lagi. Ya gitu ya, kalau bahasa saya demikian. Kalau saudara bertemu dengan ular, ini teman saya lagi, ketika dia perjalanan ke pelayanan, dia bertemu dengan ular besar, ular itu, dan dia kembali. Ketika dia mendapat tugas minggu depannya lagi di tempat yang sama, dia takut lewat jalan situ, nanti ketemu ular lagi, padahal ularnya udah pergi. Saudara pendengar, mari saya ajak saudara membaca firman Tuhan sebagai landasan kita berbincang kali ini, yaitu dari Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Agak panjang memang. Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengetui hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Leviathan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat markahnya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengakuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya,
atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak? Atau mengapa aku tidak seperti anak kukur yang disembunyikan, dan seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang, mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara pendengar, itulah yang akan menjadi landasan perbincangan kita. Maka sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami jelas menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saudara saya ajak untuk merenungkan kehidupan Ayub yang kali ini sudah mengalami semacam depresi berat. Kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, badannya penuh dengan bara yang sangat menyakitkan. Saudara pendengar, pernahkah saudara mengalami penderitaan yang demikian berat? Tidak ada yang seberat Ayub yang diceritakan di dalam Alkitab kita. Ayub ketika itu berkata, dan ini menjadi garis bawah yang digarisbawahi oleh saya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara tahu bahwa pada waktu semua sehat, Ayub senantiasa datang ke tempat anaknya yang sulung, mengadakan persembahan, minta ampun untuk anak-anaknya, ganti-ganti begitu. Dan itu adalah bentuk rasa takut, rasa cemas. Jangan sampai sesuatu malapetaka terjadi dalam hidupnya, tetapi siapa tahu justru malapetaka diizinkan Tuhan untuk menimpa kehidupan Ayub. Dan itulah nyatanya, karena yang kutakutkan itulah menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saya ajak saudara untuk melihat bangsa Israel lagi, untuk melihat bangsa pilihan Allah lagi. Bangsa pilihan Allah ini tidak mengarahkan pandangannya ke depan, di mana Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang penuh dengan pengharapan di tanah perjanjian. Mesir kamu tinggalkan, jangan diingat-ingat lagi, lembaran itu kamu tutuplah. Dan sekarang coba hadapkan pandanganmu, hadapkan matamu, pikiranmu, kiblat hatimu ke tanah perjanjian yang sudah aku janjikan, kata Tuhan. Di sana ada susu madu yang berlimpah-limpah, tidak seperti di Mesir. Saudara, itu Tuhan. Tuhan itu menjanjikan demikian. Tetapi saudara, bangsa pilihan Allah ini memang seringkali kalau kita lihat dalam sejarahnya tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu yang baik-baik, yang diingat, yang jelek-jelek. Nah saudara, apa termasuk yang begitu? Pikiran mereka terus ke Mesir. Pikiran mereka ke masa lalu. Masa lalu. Masa lalu yang senantiasa jadi buah pikiran mereka. Dan pikiran mereka terpusat kepada masa lalu. Mental budak melekat di benak mereka. Saudara, mereka lupa bahwa mereka sudah dipilih oleh Tuhan, dipilih dari sekian banyak bangsa untuk menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya sendiri. Bukan karena dia baik, bukan karena dia punya kelebihan bangsa lain, enggak, ini atas inisiatif Allah semata. Saudara, kita lihat sejarahnya. Kita lihat perjalanan bangsa ini, ketiga bangsa ini berjalan menuju tanah perjanjian. Sepanjang kita membaca sejarah ini, bangsa ini tidak pernah berhenti mengeluh. Bangsa ini tidak pernah berhenti bersungut-sungut, tidak pernah berhenti khawatir, senantiasa cemas. Dan yang paling memprihatinkan, mereka membandingkan masa hidup yang lalu
yang pasti tidak terbandingi, tetapi mereka kan belum mengalami ke tanah perjanjian. Mereka baru mau berangkat ke tanah perjanjian, mereka belum menikmati tanah perjanjian, tetapi sudah dibandingkan dengan masa lalu. Ini saudara, penyakit. Penyakit saya dan saudara itu mudah cemas, mudah khawatir, mudah bersungut-sungut atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Membanding-bandingkan dengan apa yang sudah kita alami dengan apa yang belum pernah kita alami. Oleh karena itu, fokus pikiran kita kepada masa lalu. Dipikir masa lalu lebih enak dibandingkan masa yang akan datang, yang akan kita alami. Keliru itu begitu. Saudara, kenapa begitu? Bangsa pilihan Allah itu mengeluhnya, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun itu membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Itu demonstrasinya kepada Musa. "Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kenapa kamu membunuh seluruh jemaat ini ya? Gak ada makanan ini, lihat." Gitu ya. Saudara, memang kalau rasa khawatir, rasa cemas itu dibiarkan, akhirnya menjadi orang yang tidak tertib, tidak memiliki rasa hormat kepada siapapun. Yang ada cuman bersungut-sungut saja, mengeluh sana sini. Saudara pendengar yang dikasih, dan sampai di sini dulu coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Sepanjang kita melihat kehidupan kita, apakah benar saudara tidak curiga kepada Tuhan? Apakah benar saudara percaya kepada Tuhan? Saudara, baru saja saya mendapatkan SMS dari salah satu pendengar saya. Dia katakan Tuhan itu berbohong. Saya itu minta, saya berdoa, saya sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tetapi kenapa saya harus menderita begini, menderita kesepian, saya tidak pernah dikabulkan permintaan saya. Maksudnya bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup ini sudah mulai menuntut fasilitas, menuntut sesuatu yang bersifat duniawi, maka yang ada cuma kepahitan. Kepahitan saja. Saya teringat seorang janda yang hidupnya susah. Berdoanya begini sama saya, "Tuhan, beri aku kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang keras dan berat ini. Kekuatanku hanya padamu, aku bersandar dalam nama Tuhan Yesus." Dan ibu ini menjalani kehidupan yang sukar dengan penuh berharap, penuh bergantung kepada Tuhan. Saudara, dan inilah yang menjadi kunci kegagalan bangsa pilihan Allah untuk mencapai tanah perjanjian. Mereka bukan kok tidak kuat berjalan, bukan. Bukan karena mereka itu fisiknya tidak kuat, bukan. Tetapi mentalnya, cara berpikirnya, mereka belum terperbarui. Mereka tidak mau meninggalkan hidup lama. Mereka tetap mengingat hidup lamanya. Oleh karena itu saudara, penting bagi kita, jangan pernah menganggap remeh apa yang kita pikirkan, karena hal itu akan berdampak pada tindakan kita. Kalau saudara pikirannya negatif, yang jelek-jelek, masa lalu yang buram, itu mempengaruhi langkah saudara ke depan. Alam pikiran kita acap kali membawa kita pada kenyataan seperti yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita jelek,
ya jadinya hidup kita jelek. Tetapi coba kalau pikiran kita itu mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan untuk diri kita, ya kita akan kuat. Sulaiman mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita membaca kitab Yeremia, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan itu Tuhan. Anda dan saya diarahkan untuk melihat ke depan sesuatu yang dijanjikan Tuhan indah. Tetapi saudara tidak pernah memperhatikan, saudara berpikir yang buruk-buruk melulu. Ya, akhirnya tindakan saudara yang buruk-buruk saja. Yang ditemui saudara ya yang jelek-jelek aja. Karena kata Tuhan Yesus, jadilah menurut imanmu. Kalau Anda itu berimannya lemah, memandang sesuatu itu yang jelek saja, ya sudahlah. Saudara mendapatkan yang jelek. Tetapi kalau saudara melihat sesuatu itu positif, dilihat dari segi-segi yang baik terus, maka saudara akan mendapatkan yang baik juga. Jadilah menurut imanmu. Saya teringat akan seorang anak Tuhan. Dia begitu susahnya cari rumah, kalau sudah tinggal 6 bulan kontrakannya dia bingung cari kontrakan sana sini, dan kontrakan tidak ada yang murah, mahal kalau sudah di kota. Tetapi ketika itu dia punya iman, saya mesti punya rumah, kata dia. Tapi caranya bagaimana? Aku percaya sama Tuhan. Dia bekerja saja, bekerja dan bekerja. Dan dia bersyukur untuk apa yang ada. Saudara, ketika dia sudah menginjak mau pensiun kerja, jadi lama ini, ternyata Tuhan memberikan rumah yang luar biasa. Ketika itu didatangi seorang yang punya pabrik. Om, mau gak tinggal di tempatku? Maksudnya, ya tinggal aja. Pakailah. Tapi jangan dijual ya om. Pokoknya pakai. Selama om senang pakai aja. Begitu saudara menempati di tempat itu. Tidak dijual, tenang. Bisa buka toko, bisa buka pekerjaan di situ. Saudara, dia berpikir pada waktunya Tuhan menolong. Tuhan menolong. Oleh karena itu, kali ini saya mengajak saudara stop mengeluh ya. Berhentilah mengeluh itu, berhenti bersungut-sungut, berhenti khawatir, buang semua itu, sungut-sungut, khawatir, was-was dari pikiran kita. Bersungut-sungut, khawatir, cemas, mengeluh, hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan ingat, juga menjadi penghambat kemajuan kita. Bahkan keadaan kita justru akan semakin buruk. Mari kita tinggalkan kegagalan, luka dan apa saja di masa lalu yang membuat kita gagal, membuat kita tidak berani menghadapi masa depan. Masa lalu biarlah berlalu. Lupakan, tutup lembaran itu. Lihat ke depan, lihat Kristus di sana. Dia sudah menyediakan hadiah buat saya dan saudara. Maka saya senang dengan kalimat ini, karena di dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana saudara sampai saat ini? Apakah saudara masih mengingat-ingat masa lalu yang sulit? Masa lalu yang pahit, kecewa, sakit hati. Apakah saudara masih begitu? Tinggalkan itu. Lihat ke depan. Lihat Kristus akan memberkati saudara. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kali ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

saudara pendengar, sampai di sini dulu. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau saudara ingin bertanya atau menulis sesuatu tentang cerita-cerita, silakan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau ada SMS silakan 08123369793 08123369793. Tuhan memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain, berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain, berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturannya tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru. Yang kedua, yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ke-7. Ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele. Sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah. Dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini?
Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom, berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai kata Amin. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar, kata Amin berasal dari kata Ibrani, Amen, yang berarti pasti. Akar katanya berarti untuk menjadi teguh, tetap, dapat dipercaya. Bandingkan dengan emuna, kesetiaan, emet, kebenaran. Diterjemahkan juga dengan setia. Dalam Yesaya 65 ayat yang ke-16, dua kali secara harafiah Allah yang setia. Dan begitulah hendaknya, Yeremia 11 ayat yang ke-5. Kata Yunaninya adalah transliterasi dari kata Ibrani dan diterjemahkan dengan sungguh dalam rumusan yang berulang-ulang. Sungguh, sungguh aku berkata kepadamu. Pendengar, ada tiga cara penggunaan kata amin. Pertama, sebagai rumusan yang mengandung jawaban dengan mana si pendengar mengakui sahnya suatu sumpah atau kutuk dan menyatakan dirinya bersedia menerima akibat-akibatnya. Pendengar bisa membacanya di dalam Bilangan 5 ayat yang ke-22, Ulangan 27 ayat yang ke-15, Nehemia 5 ayat yang ke-13, dan Yeremia 11 ayat yang ke-5. Yang kedua, untuk menyambut suatu pengumuman atau suatu nubuat tentang hal yang baik. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-36, dan Yeremia 28 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan persetujuan melalui satu nyanyian puji-pujian atau berkat dan sering diulangi untuk memberi tekanan. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-36 dan Mazmur 41 ayat yang ke-12. Dalam penggunaannya, menurut cara terakhir, hal ini menjadi bagian yang lazim dalam kebaktian di sinagoge dan dari sana dimasukkan dalam kehidupan gereja purba. Pendengar bisa melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Panjaitan Voice. Haleluya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai kata amin. Dalam perjanjian baru, kata amin sering dipakai untuk menutup atau menguatkan pujian kepada Allah. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7 dan Wahyu 22 ayat yang ke-20, kata itu mengungkapkan teguhnya harapan penulis dalam kehidupan. Pemakaian kata itu oleh Kristus pada permulaan ucapan sering diterjemahkan sesungguhnya. Misalnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-3. Adalah unik dan rupanya berarti bahwa ia berfirman dengan kekuasaan sebagai Mesias. Sesuatu yang tak pernah dapat dilakukan oleh ahli-ahli Taurat maupun Rabi. Itu sebabnya mengapa dalam dia janji-janji Allah dapat dipercaya dan pasti akan dipenuhi. Pendengar bisa melihatnya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Karena itu ia dapat disebut amin, Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan bila benar, maka arti yang sama pasti menjadi dasar bagi gambaran tentang Allah dalam Yesaya 65 ayatnya yang ke-16. Pendengar yang dikasihi Tuhan, aplikasi bagi kita, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kata amin, merujuk pada persetujuan akan sesuatu dan menutup pujian kepada Allah. Karena begitu pentingnya kata amin ini, maka ini menjadi pelajaran berharga bagi orang Kristen agar tidak sembarangan mengucapkan kata amin terhadap suatu pengajaran yang jelas tidak berdasarkan Alkitab, apalagi menjadikan kata amin sebagai mantra dalam doa Kristen. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Selama satu bulan lebih kita sudah membicarakan berkali-kali tentang dosa. Dosa jauh lebih serius daripada yang kita pikirkan. Karena dosa bukan hanya sebuah tindakan, tetapi di balik tindakan itu ada situasi yang jauh lebih genting, yaitu kita semua mewarisi status berdosa dari Adam, kita mewarisi natur yang berdosa, dan iblis bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap kebenaran bukan hanya kita tidak melakukan, tetapi dalam kenyataannya kita melawan kebenaran. Saya ingin kita benar-benar paham tentang hal ini. Dosa bukan hanya masalah tindakan-tindakan yang melanggar norma, tetapi tindakan-tindakan yang memang berasal dari sebuah situasi yang jauh lebih pelik, sebuah persoalan yang jauh lebih serius daripada apa yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga saya percaya bahwa solusi terbesar bagi dosa, dan saya tidak bosan-bosan mengulang, solusi bagi dosa itu bukan menambah peraturan. Solusi bagi dosa itu bukan memperketat pengawasan. Solusi bagi dosa itu bukan menyediakan sistem yang lebih baik. Tapi solusi bagi dosa adalah perubahan dari dalam, dan itu hanya Allah yang bisa memulainya. Semua manusia berada di dalam dosa, tetapi Allah tidak membiarkan kita di dalam keputusasaan. Allah melakukan sesuatu untuk kita. Dan hari ini kita melihat apa yang dilakukan Allah, yaitu Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia memilih kita untuk diselamatkan berdasarkan anugerah-Nya bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-9. Ada beberapa teks yang mengajarkan tentang pemilihan Allah sejak kekal, tetapi hari ini kita akan melihat dari satu teks saja, yaitu dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Roma pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan, Roma 9 ayat 6 sampai 13. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tapi yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Amin. Saya akan pertama-tama menerangkan dulu mengapa Paulus perlu membicarakan tentang teks yang baru kita baca. Kalau kita membaca di ayat 1 sampai yang ke-5, maka kita akan tahu persoalan yang sedang digumulkan oleh Paulus, yaitu dia menggumulkan tentang sebagian besar bangsa Israel yang ternyata menolak Injil. Sebagian besar dari mereka menolak Injil, dan kalau mereka menolak Injil, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, ketika Paulus membayangkan, memikirkan bahwa bangsa Israel akan menghadapi kebinasaan, maka muncul sebuah pertanyaan teologis. Apa kaitannya dengan status bangsa Israel sebagai umat pilihan? Bukankah bangsa Israel itu sebagai umat pilihan di Perjanjian Lama? Kalau sampai pada akhirnya mereka binasa, sebagian besar dari mereka binasa, pertanyaannya adalah apakah Allah setia kepada janjinya? Bukankah Allah sudah berfirman di Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel itu adalah umat kesayangannya sendiri? Lantas mengapa ketika Allah bekerja di dalam dunia mengutus anaknya Yesus Kristus, ternyata umat Allah ini dalam tanda kutip banyak yang menolak cara kerja Allah? Nah, kalau mereka menolak, mereka binasa. Nah, kalau mereka binasa, pertanyaannya adalah untuk apa mereka dipilih? Apakah mereka masih jadi umat pilihan? Apakah Allah setia kepada umat Israel? Apa kelebihan dari orang Israel? Dan itulah yang dibahas oleh Paulus di pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, Paulus mengungkapkan simpatinya yang besar sebelum dia memberikan jawaban teologis mulai ayat 6. Dia menyampaikan simpatinya yang besar. Dan menurut saya ini salah satu cara yang luar biasa. Dia mengatakan di ayat 1 misalnya. Mulai ayat 1 dia mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi Paulus berhati-hati sebelum dia memberikan jawaban teologis yang mendalam. Dia itu mengungkapkan simpatinya yang besar. Dia mau terpisah bagi Kristus. Kalau itu memungkinkan. Karena di akhir pasal 8, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak mungkin bisa. Tapi ungkapan Paulus itu seandainya bisa, aku tuh mau terpisah dari Kristus demi engkau. Baru setelah itu nanti Paulus memberikan jawaban. Jadi Paulus ini orang yang bukan cuma pinter teologi. Saudara biasanya kalau mikirkan orang yang pinter teologi, orangnya biasanya kaku ya. Biasanya orang kalau pikirannya tajam, perasaannya tumpul. Pokoknya asal benar ya diucapkan, asal benar ya pokoknya disampaikan. Orang lain sakit hati, ya sudah berikitiu kan begitu. Salahmu sendiri kok bisa enggak paham? Tapi Paulus tidak. Meskipun dia nanti akan memberikan pemaparan jawaban teologis yang begitu mendalam, tetapi dia mulai dengan simpatinya dulu. Dia sampaikan, aku tuh sedih loh, kok bisa begini? Aku bahkan mau terpisah. Nah setelah itu, Paulus juga mengatakan begini, memang bangsa Yahudi itu punya kelebihan kok. Dia tidak tolak loh. Di ayat yang keempat dan kelima dia mengatakan begini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Paulus itu menerima apa yang menjadi kelebihan orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengatakan, loh orang Yahudi itu menerima janji-janji kok. Orang Yahudi itu disebut umat Allah, benar. Terus pertanyaannya, lah kalau umat Allah, kenapa pada akhirnya binasa? Kalau memang umat Allah, mengapa pada akhirnya sebagian besar justru menolak? Dan ini menjadi pertanyaan penting untuk kita. Pasti saudara juga bertanya, kalau Allah sudah berfirman di perjanjian lama, Allah sudah memilih bangsa Israel untuk diselamatkan, mengapa pada akhirnya sebagian besar menolak dan akan menghadapi kebinasaan? Pertanyaannya adalah, apakah Allah setia kepada janjinya? Apakah Allah setia kepada firman-Nya? Dan pertanyaan itulah yang akan dijawab Paulus dari ayat 6 sampai ayat selanjutnya. Dan mari kita lihat jawaban Paulus step by step. Langkah demi langkahnya mari kita lihat. Cara Paulus menjawab, ini orang yang pintar sekali. Mari kita lihat Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau tadi pertanyaannya, apakah firman Allah di perjanjian lama itu berlaku tidak? Apakah Allah setia kepada perjanjiannya, kepada firman-Nya? Paulus mengatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Kata sambung tetapi itu penting untuk kita perhatikan. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau ada kata sambung tetapi, berarti itu mengontraskan antara bagian di atas dengan bagian yang di ayat 6. Bagian yang di atas kan berbicara tentang apa? Israel dipilih, diberi perjanjian-perjanjian. Tetapi firman Tuhannya tidak mungkin gagal. Loh, kalau firman Tuhannya tidak gagal, kemudian yang gagal siapa? Kan pertanyaannya begitu. Kegagalan bangsa Israel dalam mempercayai Injil itu sebetulnya bukan berarti kegagalan Allah dalam menepati firman-Nya. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang saya hanya akan fokuskan di ayat 6a. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Di dalam teks Yunani, kata tidak itu diletakkan di bagian awal. Seolah-olah Paulus ingin memberikan penekanan. Tidak, firman Allah tidak mungkin gagal. Atau tidak, firman Allah tidak gagal. Penerjemah bahasa Indonesia dengan tepat membantu kita. Sebetulnya kata mungkin itu tidak muncul di teks Yunani. Tetapi karena penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu sadar Paulus sedang menekankan sesuatu, maka dia menambahkan satu kata yang menurut saya sangat tepat. Tidak mungkin. Bukan hanya tidak gagal, tetapi tidak mungkin gagal. Kalau tidak gagal, itu berarti bisa kemudian hari gagal. Tapi kalau tidak mungkin gagal, berarti dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya juga tidak mungkin gagal. Ada penekanan di sana. Kata tidak ditaruh di depan. Tidak. Firman Tuhan tidak gagal. Nah, kata gagalnya sendiri pun di dalam bahasa Yunani itu dipakai sebuah keterangan waktu yang spesifik. Merujuk pada satu tindakan di masa lampau, tapi hasilnya masih bisa dilaksanakan terus-menerus. Seolah-olah Paulus ingin memberi tahu kita begini. Begitu firman Allah dulu keluar dari mulutnya Allah, maka firman Allah itu akibatnya tetap sampai sekarang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah, maka akan membawa dampak, konsekuensi untuk seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dan Paulus memberi penekanan, tidak, tidak gagal. Sekali dulu terucap, sampai sekarang firman Allah tetap akan bekerja. Nah, apa artinya gagal? Kalau saudara melihat bahasa Yunani yang dipakai, sebetulnya kata Yunani yang dipakai itu artinya macam-macam. Gagal itu bisa dikaitkan dengan rantai yang putus. Di Kisah Para Rasul, pada waktu para rasul dipenjara, dibelenggu, kemudian tiba-tiba rantainya gugur. Nah, itu kata gugur juga dipakai kata gagal. Bisa dipakai di Kisah Para Rasul juga, pada saat Paulus sedang proses pengadilan ke Roma, salah satu perahu yang ditumpangi itu kemudian terbalik. Nah, pada saat kata terbalik itulah, kata yang dipakai adalah kata gagal. Juga kata gagal bisa dipakai di dalam Yakobus 1 dan surat 1 Petrus untuk kehidupan manusia. Yang digambarkan seperti bunga yang sebentar tumbuh, kemudian kalau ada angin gurun yang panas datang, dalam sekejap langsung layu bunganya. Nah, kata layu atau gugur itu kata yang sama dipakai untuk gagal. Nah, kata gagal juga bisa dipakai untuk kerohanian seseorang. Orang yang kelihatannya mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya tidak sampai di tempat yang seharusnya. Itu juga dipakai kata yang sama. Nah, kalau demikian, apa artinya kata gagal? Gagal itu artinya begini, saudara. Tidak mencapai apa yang direncanakan. Atau gagal itu artinya jatuh dari tujuan yang semestinya. Jatuh dari tujuan yang semestinya. Kalau rantai dipakai membelenggu, tujuannya adalah supaya orangnya tidak lepas. Kok malah rantainya yang lepas? Berarti tidak cocok. Bunga itu tumbuh, tujuannya apa? Supaya dia tumbuh terus menghasilkan bunga yang lain, setelah tua baru mati. Kalau baru tumbuh pagi, siang sudah gugur, sudah layu, berarti sudah jatuh dari tujuan yang seharusnya. Firman Allah itu ketika keluar dari mulut Allah selalu ada tujuannya. Karena Allah itu mikir dulu baru berkata-kata. Beda dengan sebagian kita. Setelah berkata-kata baru mikir, kok bisa ya aku tadi bilang begitu ya. Kalau Allah tidak. Jadi Allah pikir dulu baru berkata-kata. Nah, setiap kali dia berkata-kata, maka kata-katanya itu akan selalu efektif mencapai apa yang dikehendaki. Termasuk pada saat Allah mengeluarkan firman di Perjanjian Lama bahwa dia memilih bangsa Israel sebagai umat Allah, maka itu tidak mungkin gagal. Loh, tapi kenyataannya bangsa Israel banyak yang menolak tuh. Berarti gagal dong. Tidak, tidak gagal. Loh, kok bisa? Nah, Paulus menjelaskan kepada kita cara pandang Paulus. Mari kita lihat ayat ke-6b. Ayat 6b dan 7. Ini Paulus sedang mengcounter, menyerang pandangan umum yang keliru di antara orang Yahudi. Saya bacakan Roma 9 ayat 6b dan 7. Sebab, mengapa firman Tuhan tidak mungkin gagal? Sebab, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, Paulus mengutip dari satu ayat, yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunanmu. Mengapa Paulus yakin bahwa kegagalan orang Israel menerima Injil? Itu bukan berarti kegagalan firman Allah. Bukan kegagalan janji Allah. Karena Paulus menerangkan, sejak dulu di Perjanjian Lama, Tuhan itu punya peraturan, Tuhan itu punya cara main, Tuhan itu punya pola kerja. Pola kerjanya begini, tidak semua Israel secara etnis, secara biologis adalah Israel sejati di mata Tuhan. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis itu adalah
1: keturunan Abraham secara sejati, secara rohani. Tidak. Dari dulu memang peraturannya begitu. Paulus itu tidak menjawab begini, hebat loh. Paulus ini bedanya Paulus dengan penganut teologi dispensasionalisme, itu bedanya di sini. Kalau penganut dispensasionalisme akan menjawab seperti ini, kurang lebih. Saya bukan penganut teologi itu, tapi kalau saya mencoba membayangkan, mungkin mereka akan menjawab begini. Allah gagal enggak? Oh begini ya. Memang kalau kamu lihat itu di perjanjian lama, cara kerjanya Allah gitu. Jadi Allah itu di perjanjian lama pakai satu cara, yaitu milih bangsa Israel. Nah terus sekarang bagaimana? Ya karena kamu salah ya gagal rencananya. Allah pakai rencana lain. Jadi di dalam teologi dispensasionalisme selalu dipikirkan cara kerja Allah itu berubah-ubah. Tetapi di dalam teologi Alkitab tidak ada yang seperti itu. Allah itu sekali buat rencana, dia tidak merencanakan untuk mengubah rencananya. Jadi sekali dia buat rencananya, itu pola kerjanya sama. Sejak perjanjian lama sampai kapanpun, Allah itu punya pola kerja yang Israel itu tidak otomatis Israel. Yang keturunan Abraham tidak otomatis keturunan Abraham. Termasuk dia memberikan contoh, yaitu misalnya ayat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Yang disebut keturunanmu adalah Ishak. Padahal saudara tahu Abraham itu punya beberapa anak. Paling tidak saudara tahu dia punya anak bernama Ismail dan kemudian punya anak bernama Ishak. Dan masih ada anak-anak lain yang namanya kita tidak tahu dari istri Keturah. Di antara semua keturunan Abraham, Allah sendiri itu sudah mengatakan kepada Abraham, yang disebut keturunanmu itu adalah yang berasal dari Ishak. Bukan yang berasal dari Ismail dan Ishak. Bukan yang berasal dari semua anak-anak Abraham, dari istri-istri lain. Tidak. Allah secara spesifik mengatakan yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Dan yang luar biasa adalah pada saat diucapkannya, itu konteksnya begini. Nanti saudara boleh pulang rumah, saudara baca kutipannya ini. Pada saat Paulus mengutip, itu ada sebuah cerita di Perjanjian Lama ketika Ishak dan Ismail itu sedang bermain bersama-sama. Kemudian Sarah itu jengkel. Hah, ini kok mainan dibagi dua sama anak budak dengan anakku sendiri. Akhirnya Sarah marah dan berkata kepada Abraham begini, pap, usir pap, anak budak itu. Usir mamanya sekalian, aku tidak mau mereka ada di sini. Nggak usah ditambah-tambahi, pilih aku atau dia, nggak dicatat di Alkitab. Jadi diusir. Kemudian Alkitab mencatat begini, lah kalau ini bukan ditambah-tambahi, nah ini ada di Alkitab. Abraham itu hatinya kesal gitu loh, saudara. Kesal. Mengapa kok harus mengusir Ismail sama Hagar? Karena Abraham ini sangat mengasihi Ismail. Abraham itu bukan cuma mengasihi Isa, dia juga mengasihi Ismail. Buktinya kalau saudara nanti membaca di Kejadian, sebelum Isa lahir, Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan Abraham bilang begini, Tuhan, seandainya Ismail diizinkan hidup di depanmu. Maksudnya, seandainya tidak usah menunggu Isa, sudah lewat Ismail aja kan gampang. Daripada susah-susah menunggu Isa. Abraham itu sangat mengasihi Ismail juga. Nah, pada saat Abraham hatinya kesal, karena Sarah menuntut diusir itu Ismail dan Hagar, Tuhan berkata kepada Abraham, perkataannya apa? Yaitu yang dikutip Paulus tadi, di ayat yang ke-7. Jangan kesal hatimu, sebab apa? Yang disebut keturunanmu memang bukan Ismail. Yang disebut keturunanmu itu adalah Isa. Jangan kesal. Padahal Abraham itu lagi mengalami pergulatan secara psikologis. Lah kalau secara psikologis kan lebih enak secara psikologis, dua-duanya dipilih, lebih tenang. Benar atau betul? Jujur ya, tak tanya ya. Secara psikologis, saudara lebih mudah menerima Allah tidak memilih siapapun atau Allah pilih sebagian dan tidak pilih yang lain. Kalau kita secara psikologis lebih jujur ya, kita akan jawab begini. Rasanya aku lebih gampang menerima kalau Allah itu tidak milih siapa-siapa. Jadi semua terserah manusia. Sebab kalau Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain, rasanya secara psikologis kok aku tidak bisa terima ya. Nah perasaan saudara itu sama dengan perasaan Abraham juga mungkin. Kesalnya itu loh sama. Mengapa harus ada pembedaan? Tetapi tahu tidak, yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita itu bukan kata-kata manis dari manusia, bukan. Yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita adalah ketundukan kepada firman Allah. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, "Enggak apa-apa memang. Meskipun pengusirannya mungkin secara etis mungkin kita perdebatkan boleh atau tidak boleh, tetapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, tidak apa-apa. Memang Ismail harus pergi. Kenapa harus pergi? Ya memang yang disebut keturunanmu dari awal bukan Ismail kok, Isa." Jadi Abraham punya banyak anak, tapi yang disebut keturunan Abraham itu cuma satu. Dan kemudian kita akan melihat dua contoh yang diberikan Paulus untuk mendukung pandangannya tadi, bahwa tidak semua Israel adalah Israel, tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Dia memberikan dua contoh. Contoh pertama sudah kita lihat, tapi nanti kita akan lihat sekali lagi. Dan contoh yang kedua adalah yang lebih persuasif daripada yang pertama. Mari kita lihat contoh yang diberikan Paulus di ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9 artinya, ini berarti penjelasan ini, penjelasan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus itu menerangkan, mengapa kok yang disebut keturunan Abraham itu Isa? Mengapa? Terus dijelaskan, karena bukan berdasarkan keturunan daging, bukan berdasarkan etnis. Memang tidak pernah Allah bekerja dengan dasar begitu. Dasarnya adalah anak-anak perjanjian. Dasarnya itu adalah perjanjian. Nah, pertanyaan saya, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, yang memulai mengadakan perjanjian, Abraham atau Allah? Allah yang memulai. Abraham minta tidak? Tidak. Abraham memikirkan itu enggak? Enggak. Allah yang panggil Abraham dengan inisiatif. Allah sendiri dia panggil Abraham dan dia buat perjanjian dengan Abraham. Dan dia sudah dari awal di Kejadian 12, pada waktu dia memanggil Abraham dari tanah leluhurnya, Tuhan sudah berkata, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, melalui keturunanmu semua orang di muka bumi akan diberkati. Dan Tuhan sudah tahu keturunan di situ siapa. Tuhan tidak berkata begini, melalui semua keturunanmu. Tidak. Melalui keturunanmu tertentu. Kalau Paulus malah menafsirkan itu bentuknya tunggal. Keturunanmu itu tunggal, yaitu merujuk kepada Yesus. Itu ditafsirkan Paulus di Galatia. Jadi bukan sembarang keturunanmu. Sebab kalau Tuhan berkata kepada Abraham begini, seandainya ya, Abraham, Abraham, keluarlah dari tanah leluhurmu. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar dan melalui sembarang keturunanmu, aku akan memberkati seluruh muka bumi. Pasti Abraham akan menjawab, berarti tidak harus sama Sarah ya Tuhan, gitu kan? Pasti gitu kan? Ngapain nunggu-nunggu lama? Nah kalau memang sembarang keturunanmu, ya sudah cari yang lebih muda langsung kan? Tidak. Abraham nunggu sampai lama, sampai akhirnya putus asa, baru Sarahnya yang menawarkan, kok aku tidak bisa punya anak loh, kok ini aku sudah terlalu tua aku. Ini aku bukan hanya menopause ini, aku sudah menostop ini, sudah tidak bisa apa-apa ini kan. Kalau pause itu dipencet lagi masih bisa jalan kan, ini sudah stop sungguhan. Ini rasanya tidak bisa ini kok. Ya apa kalau kamu ambil budak itu aja kok, orang Mesir itu. Lah Abraham dikasih kan, ya tidak menolak kan, begitu kan, ada alasan. Tapi Abraham itu nunggu lama baru dia mau loh ambil Hagar, lama. Karena apa? Karena memang Tuhan janjinya itu keturunannya tertentu melalui Sarah, bukan sembarang keturunan. Berdasarkan janji, kalau bukan berdasarkan janji ya bukan keturunan Abraham. Jadi ini Paulus benar-benar tahu, tidak semua keturunan Abraham itu adalah keturunan Abraham. Apakah Ismail itu tidak dikasihi oleh Abraham? Dikasihi oleh Abraham. Apakah Ismail tidak disunat? Disunat kok, Alkitab mencatat juga disunat. Apakah Ismail itu tidak diberi berkat oleh Tuhan? Diberi berkat. Karena pada saat Abraham itu kesal, mengapa kok Ismail harus dibuang? Ketika Abraham memikirkan, mengapa kok Tuhan tidak pakai Ismail saja? Tuhan berkata begini, enggak, memang harus Isa. Tetapi jangan khawatir, aku juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Jadi tetap Ismail dikasihi Tuhan. Tetapi untuk menjadi keturunan Abraham yang sejati, itu memang bukan Ismail. Allah sudah pilih, yaitu Isa. Apakah karena Isa lebih baik? Tidak. Loh, karena apa? Ya karena Allah sudah janji. Semuanya itu terserah Allah. Allah sudah janji, Allah sudah punya rencana. Ya sudah, itu yang jadi dasar mengapa ia pilih Isa dan bukan Ismail. Ini contoh pertama yang Paulus berikan. Tapi saudara pasti akan bertanya begini, ah, contohnya tidak terlalu meyakinkan. Karena apa? Ini kan anak budak, yang satu anak tuan. Ya, ya jelaslah, Tuhan pilih anak tuan lah daripada anak budak. Ah, tidak terlalu meyakinkan. Karena Ismail itu ibunya orang Mesir, orang kafir. Ya jelaslah Tuhan tidak mau pilih, Tuhan pilih Sarah. Malah ada yang nambahkan, ah, tidak terlalu meyakinkan. Ismail ditolak, kenapa coba? Kenapa Tuhan pilih Isa? Kenapa bukan Ismail? Karena Ismail itu anak dari istri muda. Tuhan itu sayang istri tua. Karena disakiti terus menerus, jadi Tuhan sayang sekali kepada istri tua. Makanya anaknya istri tua yang lebih dipilih daripada anak istri muda, begitu. Apakah begitu? Tidak. Paulus memberi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sudah tidak bisa disanggah lagi, yaitu contoh antara Isa yang melahirkan Yakob dan Esau. Jadi contoh yang kedua ini sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Karena apa? Karena Isa itu kan bukan orang kafir, tidak ada campurannya. Jadi benar-benar dari keturunan Abraham. Abraham punya banyak anak, dipilih Isa. Isa punya dua anak, yaitu Esau dan Yakob. Dan mari kita lihat contoh yang kedua ini, karena ada beberapa poin yang di contoh dua itu ada, tapi di contoh pertama Ismail Isa tidak ada. Mari kita membaca misalnya ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, tapi kita akan membaca ayat yang ke-10, maafkan. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan mulai ayat yang ke-10 dulu. Tetapi bukan hanya itu saja, berarti ada tambahan yang lain. Lebih terang lagi, nah berarti ini lebih persuasif dari yang tadi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Isa, bapak leluhur kita. Lebih terang lagi adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu bapak leluhur kita. Kita tahu dari perjanjian lama, anak Ribka itu kembar, yaitu Esau dan Yakub. Tapi kata kembar itu tidak muncul secara eksplisit di Roma pasal yang ke-9. Kecuali kalau saudara memakai versi bahasa Inggris, New International Version misalnya, di situ menambahkan di ayat berikutnya, the twins. Padahal kata Yunani yang dipakai, sebetulnya tidak ada kata kembar. Tapi apakah berarti Esau dan Yakub ini tidak jadi kembar? Di perjanjian lama kembar, kemudian di perjanjian baru tidak kembar. Sebetulnya tetap kembar, tapi Paulus punya cara lain untuk mengungkapkan kembarnya. Caranya apa? Coba baca ulang, karena ini ada beda terjemahan. Saya bacakan ulang ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Perhatikan ya, satu orang, garis bawahi satu orang di sana, yaitu dari Isa, bapak leluhur kita. Dan saya akan jelaskan. Di dalam teks Yunani, sebetulnya kata orang tidak muncul. Jadi bunyinya begini, lebih terang lagi Ribka yang mengandung dari satu, yaitu Isa, bapak leluhur kita. Nah kalau tidak ada kata orang, kira-kira satu apa? Coba pikirkan, berimajinasi, berkreasi, kira-kira mengandung dari satu, yaitu dari Isa. Banyak penerjemah menafsirkannya, mengandung dari satu ditambahin satu orang, yaitu Isa. Tapi saya kurang setuju. Mengapa kurang setuju? Karena tidak ada gunanya kalau diberi keterangan dari satu orang loh ya, Ribka ini mengandung, yaitu dari Isa. Gak ada gunanya. Karena Alkitab memang tidak pernah mencatat Ribka punya suami lebih dari satu. Tidak. Ribka suaminya cuma satu, yaitu Isa. Buat apa ditekankan dari satu orang loh ya, yaitu Isa. Loh memangnya ada isu-isu dah, rumor-rumor bahwa Ribka ini punya selingkuhan selain dengan Isa begitu kan? Nggak ada, memang nggak ada ceritanya. Jadi buat apa ditekankan dari satu orang loh ya? Tidak. Bukan masalah satu orang. Para penafsir itu menduga yang lebih tepat itu begini. Lahir dari satu aktivitas seksual, yaitu dengan Isa, bapak leluhur kita. Lahir dari satu aktivitas seksual itu maksudnya anaknya itu nanti kembar gitu loh. Kalau kembar itu kan dibuahi oleh dua sperma yang sama kan. Istilah modernnya kita kan begitu. Tapi istilah kuno dulu, orang kan bisa mengatakan itu kembar, bisa mengatakan hasil dari satu aktivitas seksual. Nah, beberapa penafsir sekarang mulai melirik pandangan ini karena mereka kesulitan untuk menerangkan buat apa ditekankan satu orang, yaitu Isa. Buat apa? Gak ada gunanya ditekankan, kecuali kalau yang dimaksud adalah berasal dari satu aktivitas seksual, yaitu dengan Isa, leluhur kita. Dengan kata lain mau menekankan, ini tuh kembar. Benar-benar kembar dua orang ini. Tapi di antara dua orang yang kembar ini, Tuhan tidak pilih dua-duanya loh, tidak. Kalau memang keturunan Abraham itu berdasarkan biologis, maka pada saat Esau dan Yakub lahir kembar, maka Tuhan akan pilih dua-duanya. Jelas ini? Tapi tidak, Tuhan cuma pilih Yakub, tidak pilih Esau. Yang lain dari contoh kedua ini yang menarik adalah begini. Ternyata yang dipilih itu bukan yang tua, yang dipilih itu justru yang muda. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 12. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Jadi memang Tuhan itu tidak pilih yang keluar duluan, tidak. Harusnya menurut tradisi Yahudi, menurut tradisi timur dekat kuno dulu, siapa saja yang keluar duluan itu yang berhak, itu yang lebih utama. Harusnya kalau mengikuti proses kelahiran seperti itu. Tapi di mata Allah tidak begitu. Meskipun Esau keluar duluan, tetapi tetap yang dipilih Tuhan itu adalah Yakub. Padahal kalau saya renungkan, cara Yakub lahir itu kan lucu. Esau keluar duluan, berarti kan sulung dia. Posisinya Yakub adalah memegang apa? Kakinya, tumitnya, kokonya itu dipegang. Tapi sekalipun dia pegang, kokonya tetap keluar. Saya enggak tahu mengapa kok dia pegang bisa keluar. Padahal kan bulunya banyak tau dia. Mestinya dipegang rambutnya gitu supaya enggak keluar duluan. Tapi bersyukur loh ya, Esau keluar duluan ya. Sebab Tuhan janjinya apa? Yang muda jadi tuan atas yang tua. Bisa bayangkan seandainya Yakub keluar duluan, dia tarik begini, kokonya tersangkut, Yakub keluar duluan. Ini semacam ironi ya, sesuatu yang menarik kalau kita renungkan tuh cara kerja Tuhan tuh ya lucu juga. Wong sebelum lahir Tuhan sudah bilang nanti yang muda jadi tuan atas yang tua. Yakub nggak dengar toh omongan Tuhan, masih di dalam kandungan, dia nggak tahu. Jadi dia kepengin keluar duluan, tapi bersyukur dia keluar belakangan. Sehingga janji Tuhan tergenapi ya. Kalau berdasarkan biologis, berdasarkan secara kelahiran, maka pasti yang dipilih Esau karena dia muncul duluan. Tapi tidak, Tuhan tidak pilih Esau, Tuhan pilih Yakub. Nah kalau begitu mengapa Tuhan pilih Yakub? Ada alasannya. Coba kita lihat Roma 9 ayat yang ke-11. Roma 9 ayat 11 dan 13. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Perhatikan kata rencana, kata pemilihan. Diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Garis bawahi kata panggilan. Mengapa saya perlu meminta saudara menggarisbawahi beberapa kata tadi? Rencana, pemilihan, panggilan. Mengapa? Karena beberapa orang itu mencoba untuk memikirkannya begini. Allah itu tidak milih. Allah itu memberitahu Ribka apa yang akan terjadi. Tetapi Allah tidak campur tangan di dalam apa yang terjadi. Allah itu cuma memberitahu Ribka. Jadi Ribka pada waktu perutnya itu mules terus gitu kan, sampai lemes mau mati, terus kan dia tanya kepada Tuhan, kalau begini terus lebih baik aku mati. Kemudian Tuhan menjawab Ribka, Rib, jangan khawatir. Di perutmu ada dua orang. Nah, anakmu itu nanti yang muda jadi tuan atas yang tua. Ini pemberitahuan apa yang akan terjadi, atau Tuhan aktif di dalam apa yang terjadi. Beberapa orang itu tidak berani mengatakan Allah aktif. Beberapa cuma mengatakan begini, Allah itu cuma tahu tapi tidak ikut-ikut. Allah cuma lihat dari jauh, oh ya nanti yang muda akan menang melawan yang tua. Nah terus Allah memberitahu Ribka, Ribka nanti yang muda akan jadi tuan atas yang tua. Tapi aku tidak ikut-ikut loh ya, cuma kasih tahu ya. Keliru itu konsepnya. Karena Paulus dengan hati-hati menambahkan, supaya rencana, berarti kan Allah terlibat, benar nggak? Pemanggilannya, pemilihannya, berarti ada Allah yang memilih. Mengapa Allah memilih Yakub? Dan bukan asal, itu bukan karena Allah melihat perbuatan mereka nanti apa. Bukan, Paulus susah payah kok memberitahu kita. Supaya pilihan Allah bukan berdasarkan perbuatan loh ya, tapi berdasarkan pemilihannya, panggilannya sendiri. Allah yang pilih kok. Kalau saudara masih bingung, loh kok Allah pilih Yakub? Kenapa bukan pilih Esau? Paulus akan jawab, loh itu memang rencananya Allah gitu. Kalau saudara masih tanya lagi, loh dasarnya apa Allah pilih Yakub bukan Esau? Jawabannya ada di ayat 13. Ayat 13 mengatakan demikian, seperti ada tertulis, Paulus kali ini mengutip dari Maleakhi, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kalau dalam bahasa Yunani malah lebih sip lagi tuh. Seperti ada tertulis, Yakub aku kasihi, aku membenci Esau. Kalau saudara mau tahu mengapa Allah memilih Yakub dan bukan Esau, sesuai rencananya. Apa dasar dari rencana Allah? Adalah kasih Allah. Allah memang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Wah, kita semua langsung kaget. Allah kok kayak begitu ya? Allah membenci Esau. Bukannya Tuhan sendiri berkata kita tidak boleh membenci orang lain. Mengapa?

Kejadian 29 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Yakub itu lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Di ayat selanjutnya itu disebutkan begini dalam bahasa Inggris. Karena Lea dibenci Yakub, padahal Yakub itu tidak benci seperti yang kita bayangkan. Dari mana dia bisa membenci Lea terus masih punya anak berkali-kali sama dia? Bukan, maksudnya Yakub membenci Lea itu maksudnya adalah Yakub itu kurang mengasihi Lea kalau dibandingkan dengan Rahel. Dia tuh sangat mengasihi Rahel soalnya. Jadi benar-benar sangat mengasihi Rahel sehingga Lea itu diibaratkan dibenci. Nah, nanti pulang rumah saudara bisa membandingkan dua ucapan Yesus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nota saudara nanti akan menemukan begini. Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Di tempat lain yang sejajar bunyinya begini, barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa ikut aku. Makanya banyak orang itu melarang anaknya jadi Kristen karena membaca ayat itu bingung dia. Loh kok Tuhan berkata barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa ikut aku, lah berarti jangan jadi Kristen, nanti semua keluarga dibenci sama orang-orang Kristen. Maksudnya keliru. Budaya kuno itu ketika Tuhan mengatakan barang siapa tidak membenci keluarganya, maksudnya itu gini loh, barang siapa tidak mengasihi Tuhan lebih dari keluarganya maka tidak boleh ikut Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Keluarga dikasihi enggak? Dikasihi. Begitu pula Allah dengan Esau dan Yakub. Allah mengasihi Yakub, benar. Allah mengasihi Esau enggak? Mengasihi. Tapi kadar kasihnya berbeda. Buktinya apa? Esau itu tetap dapat berkat kok. Ingat pada waktu Ishak sudah memberkati Yakub, Yakubnya sudah pergi, kemudian kan Esaunya sambil nangis tanya, "Enggak ada yang sisa sedikit pun tah. Aduh anakku, sudah tak berikan kepada adikmu. Adik enggak ninggalin persepuluhan dikit pun tah untuk aku." Akhirnya tetap didoakan toh. Tetap Tuhan itu berkati keturunan Esau sehingga menjadi bangsa Edom yang cukup besar. Tapi cara Tuhan mengasihi Esau beda dengan cara Tuhan mengasihi Yakub. Allah itu pasti mengasihi semua orang. Tetapi kalau saudara menuntut tingkat kasih Allah, bentuk kasih Allah kepada setiap orang sama, maka itu bukan kasih. Itu namanya kewajiban, keharusan. Justru karena itu kasih, tidak ada keharusan semuanya mendapat sama. Lah kalau semuanya mendapat sama, itu namanya bukan dapat kasih itu. Dapat jatah namanya, ngerti? Saudara ini dapat kasih atau dapat jatah? Kasih kan? Jadi Allah mengasihi semua, tapi dia berhak milih siapa yang lebih dia kasihi. Di antara orang Israel, tidak semua di antara orang Israel adalah orang Israel. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis adalah keturunan Abraham secara biologis. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah jawaban terhadap sanggahan. Karena beberapa orang menganggap Roma 9 tadi yang kita bahas, dianggap mereka bukan berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang nasib politik, tentang sejarah sebuah bangsa. Mereka menafsirkan ini bukan pemilihan yang berkaitan secara individu masing-masing kita, tetapi pemilihan secara komunal. Jadi mereka menafsirkannya gini, Esau itu mewakili Edom, Ismail mewakili bangsa-bangsa Arab, Ishak dan Yakub mewakili bangsa Yahudi. Mereka tidak sepakat dengan saya, atau lebih tepatnya saya yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka menganggap bahwa, oh ini bukan bicara tentang keselamatan, bukan predestinasi seperti yang kita pikirkan, bukan. Ini tuh cuma berbicara tentang nasib beberapa bangsa. Jadi Tuhan lebih mengasihi bangsa A daripada B, daripada bangsa C. Allah lebih mengasihi bangsa A. Jadi ini bukan tentang keselamatan, tapi tentang sejarah bangsa. Ini bukan tentang individu, tetapi tentang pemilihan etnis. Saya yakin pandangan seperti ini pasti salah. Mengapa pasti salah? Saya punya 4 alasan yang saya akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama adalah karena latar belakang Paulus menulis bagian tadi. Latar belakangnya apa tadi? Dia bergumul dengan bangsa Yahudi yang sebagian besar menolak Yesus.

0: Injil. Pergumulan Paulus itu bukan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi loh, bukan loh pergumulannya. Pergumulan Paulus itu mengapa di antara orang Yahudi sendiri ada yang percaya, yaitu dia, para rasul, gereja mula-mula. Tetapi sebagian besar orang Yahudi kok menolak. Paulus tuh berusaha untuk menjelaskan mengapa di dalam satu bangsa ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Itu yang Paulus mau jelaskan. Paulus bukan sedang menjelaskan mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak dipilih. Bukan itu loh konteksnya. Kalau konteksnya adalah mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak, maka kita bisa mengatakan ini pilihannya bukan individu. Ini pilihannya secara komunal. Tapi bukan itu yang sedang dibahas Paulus. Yang sedang dibahas Paulus adalah mengapa di antara orang Yahudi ada yang selamat, ada yang tidak. Dan jawabannya Paulus adalah karena yang selamat itu dipilih oleh Allah. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Allah. Nah kemudian Paulus, kalau saudara membaca Roma pasal 9 sampai selesai, Paulus juga berbicara tentang orang-orang di luar Yahudi yang juga diselamatkan oleh Allah. Nah kalau orang Yahudi itu keselamatannya dipahami oleh beberapa orang rombongan, pokoknya kamu Yahudi, wus, pasti selamat. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang non-Yahudi keselamatannya rombongan gitu, partai atau eceran? Pokoknya kamu, setiap kamu yang bukan bangsa Yahudi, pasti selamat. Nggak mungkin toh kita berkata begitu. Pastikan kita berkata begini, kamu itu setara individu harus percaya Yesus. Lah kalau orang non-Yahudi, setiap individu harus tanggung jawab sendiri. Mengapa orang Israel tanggung jawabnya kok secara nasional? Gak adil tuh, gak cocok, gak fair. Itu alasan pertama, mengapa saya menolak mereka yang menyangkali Roma 9 itu bicara tentang predestinasi keselamatan. Alasan saya yang kedua adalah karena beberapa kosakata yang dipakai Paulus di teks tadi itu adalah kosakata yang selalu muncul pada saat Paulus membicarakan tentang keselamatan individu, bukan tentang sejarah bangsa-bangsa. Contohnya apa? Paulus mengontraskan tadi pemanggilan, pilihan dengan perbuatan. Loh itu Paulus sering memang mengatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena panggilan Allah. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian kata rencana Allah, itu kata rencana itu dalam tulisan Paulus sering muncul di dalam konteks keselamatan. Apalagi kalau dikaitkan dengan pilihan. Contohnya apa? Saudara ingat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Lalu dijelaskan di ayat 29-nya. Mereka yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan. Yang ditentukan mereka dipanggil. Yang dipanggil mereka dibenarkan. Yang dibenarkan mereka dimuliakan. Loh itu semua kata rencana itu juga muncul di dalam kosakata yang sama. Dan kata rencana dikaitkan dengan pemilihan juga, dengan panggilan Allah. Jadi kosakata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah kosakata-kosakata yang berbicara tentang keselamatan secara individu. Alasan saya yang ketiga, ini saya sudah singgung tadi di depan, adalah karena Paulus bukan cuma membicarakan keselamatan orang Yahudi, tetapi juga keselamatan orang non-Yahudi. Jadi yang dipersoalkan Paulus itu sebetulnya bukan etnisnya, tetapi tentang sikap imannya, bukan etnis, tapi sikap iman. Coba kita baca Roma 9, ini kita perlu baca, saudara. Roma pasal yang ke-9. Mari kita membaca ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ini banyak bicara tentang orang-orang di luar Israel, ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan itu tidak terbatas etnis. Bangsa Israel banyak seperti pasir di laut. Yang diselamatkan Tuhan memang cuma sebagian kok. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Tuhan. Nah orang-orang yang bukan orang Israel juga Tuhan panggil kok. Kamu bukan umat toh. Sekarang sudah tak jadikan umat.
1: yang menjadi umat Allah sejati itu juga ada Israelnya, ada non-Israelnya. Jadi ini Tuhan bukan bicara tentang bangsa, bicara tentang iman, bicara tentang sikap orang di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan bicara, sekali lagi saudara, bukan tentang nasib bangsa A melawan bangsa B dan bangsa C, bukan. Alasan saya yang terakhir, mengapa saya yakin ini bicara tentang pemilihan secara individu dan berkaitan dengan keselamatan adalah dari cara Paulus mengutip perjanjian lama. Nanti kalau saudara pulang rumah, baca ayat-ayat perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus, saudara akan menemukan hal yang menarik begini. Pada waktu Tuhan bicara tentang Ismail dan Isa, sebetulnya Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa. Jadi Isa akan dibuat menjadi bangsa yang besar, Ismail dibuat menjadi bangsa yang besar. Tapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian yang ada bangsanya, sengaja ditiadakan. Pada waktu dia mengutip tentang Yakub dan Esau, itu juga ada berkat Tuhan untuk Esau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Tetapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian itu. Mengapa Paulus sengaja menghilangkan ide-ide yang berkaitan dengan bangsa ini dihilangkan? Supaya pembacanya tidak salah paham. Dia bukan sedang mengajarkan sejarah bangsa-bangsa, bukan. Tapi dia sedang menarik inti dari cara Tuhan memilih. Bahwa ketika Tuhan memilih Isa, Tuhan memilih Yakub, Tuhan tidak memilih Ismail, Tuhan tidak memilih Esau, itu sebetulnya ada prinsipnya yang penting, yaitu berdasarkan kasihnya dia. Dia memang mengasihi semua, tetapi dia memutuskan untuk lebih mengasihi Isa, lebih mengasihi Yakub daripada keturunan Abraham yang lain. Begitupun dengan kita, Tuhan itu mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang melawan Tuhan pun, Tuhan mengasihi mereka. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan Allah menurunkan hujan bagi semua orang? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah di surga itu memberikan sinar matahari kepada semua orang? Bukankah Paulus di dalam khotbah-khotbahnya, misalnya di Athena, di Listra, dia mengatakan bahwa Allah mengatur musim-musim yang indah, memberikan berbagai macam kebaikan kepada manusia? Dan bukankah Tuhan juga pelihara orang-orang non-Kristen sama seperti dia juga memelihara kita? Tuhan pelihara pakai hukum, Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pelihara luar biasa, semua Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan juga berhak, di antara semua orang yang dia kasihi, dia lebih memilih kita. Dan kalau saudara sore hari ini bisa percaya kepada Tuhan, itu karena didahului dengan kasih Allah sejak kekekalan. Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan. Jadi bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau lebih dulu. Baru setelah Tuhan memilih engkau, engkau bisa memilih Tuhan. Bukan engkau yang mengasihi Allah dulu, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi engkau, sehingga engkau bisa mengasihi dia. Bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari engkau. Inilah keunikan kekristenan, saudara. Yang lain mengajarkan, ayo kita berusaha mencari dan menemukan Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita, hei, kamu tidak mungkin ketemu kalau tidak tak kutemukan. Kamu tidak mungkin memilih aku kalau tidak tak pilih. Kamu tidak mungkin mengasihi aku kalau aku tidak mengasihi engkau. Dan good news-nya adalah begini, Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat engkau nanti jadi orang baik, bukan. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat apa yang akan engkau lakukan. Allah pilih engkau karena dia mengasihi engkau. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih kita luar biasa. Dan mari kita dengan segala kerendah hatian mencoba mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Mari ambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya. Mari kita tunduk kepala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Standar yang Salah. Seorang anak kecil mengumumkan, "Aku seperti Goliat, tinggi badanku 2,7 meter. "Apa yang membuatmu berkata begitu?" tanya ibunya. Lalu anak itu menjawab, "Aku membuat sebuah penggaris dan mengukur tinggi badanku dengan penggaris itu, dan tinggiku 2,7 meter. Banyak orang gagal melihat kebutuhan mereka akan keselamatan karena mereka mengukur diri mereka sendiri dengan standar yang salah. Dengan melihat dan membandingkan tingkah laku mereka dengan orang lain yang telah melakukan hal yang lebih buruk daripada yang telah mereka lakukan, mereka sampai pada kesimpulan bahwa bagaimanapun juga mereka tidak terlalu buruk. Namun, rasa bangga semacam itu dihancurkan ketika orang-orang membandingkan diri mereka dengan standar kebenaran yang sempurna. Bagaimana kita memenuhi standar yang sesuai dengan pandangan Allah? Ketika Nabi Yesaya melihat Tuhan dalam seluruh kemuliaannya, ia menyatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Menurut Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu diampuni. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mengukur moralitas Anda dengan cara membandingkan diri dengan orang lain, Anda menggunakan standar pengukuran yang salah. Namun, jika Anda mengakui betapa besar kekurangan Anda dalam pandangan Allah, mendekatlah dalam iman kepada Yesus hari ini juga, dan terimalah karunia pengampunan darinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain. Berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain. Berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturannya tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru. Yang kedua, yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ke-7. Ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele. Sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah. Dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini?
Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tahu kalau kami makin dekat dengan Engkau, maka kami akan lebih mudah untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan kami juga yakin dan mengaminkan Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kami baca, yang akan kami dengar, juga merupakan kehendak Tuhan yang seharusnya kami lakukan dalam hidup kami. Untuk itu biarlah Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini sekali lagi nyatakan kehendak-Mu Tuhan secara pribadi buat kami. Buat kami yang masih muda, buat kami yang jauh lebih berusia, buat kami yang sudah berkeluarga ataupun belum, siapapun kami Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu. Sehingga sepulang dari tempat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak punya apa-apa, tapi biarlah firman yang sudah Engkau titipi, apa yang sudah direnungkannya, apa yang sudah dia alami, boleh menjadi kebenaran Tuhan yang juga boleh menguatkan kami semua. Kami rindu Tuhan, bukan pemikiran-pemikiran manusia, tapi merupakan kebenaran Tuhan sendiri. Dan hamba-Mu mohon Tuhan, jangan biarkan hamba berani berkata-kata sebelum hamba-Mu berani dan menang atas pergumulan hidupnya. Sehingga firman pagi hari ini menjadi firman yang berkuasa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Saya lihat banyak suasana baru. Ada air, ada dekorasi baru, ada suasana baru di bawah. Tapi biarlah ini juga menjadi sarana untuk kita lebih bersatu, untuk kita lebih makin dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini saya dapat satu tema, yaitu tentang cemburu. Ada yang sedang cemburu saat ini? Ada yang sedang dikuasai cemburu? Kalau kita lihat berita di koran, seorang istri bunuh diri karena cemburu. Berita apa lagi? Saya sampai kadang-kadang di mana-mana kok ada berita-berita seperti itu. Suami tidak bisa mengendalikan dirinya melihat istrinya berselingkuh, lalu membunuh istrinya. Di mana-mana ada berita seperti itu. Bahkan kalau kata buta diletakkan di belakang kata cemburu, cemburu buta membuat buta segalanya. Mungkin itu tema atau kata yang tidak asing bagi kita. Tetapi mari pagi hari ini kita melihat dengan lebih jelas, dengan lebih tepat, apa sih cemburu itu? Dan kalau tadi disinggung oleh pemimpin liturgi, Allah kita ternyata Allah yang cemburu. Bolehkah kita juga mempunyai perasaan cemburu? Nah, kalau kita bicara soal perasaan cemburu, ini adalah satu keadaan, satu perasaan, satu emosi yang bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja. Tidak ada orang yang tidak pernah sebetulnya untuk tidak cemburu. Tapi perasaan yang bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja ini, pada saat tertentu atau pada saat kapan saja, jarang berani diakui. Saya jarang menemui orang yang berkata, saya sedang cemburu, Bu. Tetapi mungkin orang lebih mudah untuk mengatakan, saya sedang takut, saya sedang khawatir, saya sedang sedih, saya sedang putus asa. Lebih mudah untuk mengakui perasaan-perasaan yang lain. Dan G.I. Packer dalam bukunya Knowing God, dia mengatakan bahwa cemburu itu adalah satu monster yang paling menakutkan.
Di dalam diri seorang itu pasti ada monster. Monster maksud saya adalah secara simbolis sesuatu yang menakutkan. Mungkin kemarahan. Tetapi G.I. Packer mengatakan monster paling buruk dan menakutkan adalah perasaan cemburu. Apa sebetulnya arti kata cemburu? Pendeta Yakub Susabda dan Gary Colin, betulnya mengutip dari Gary Colin, seorang psikolog Kristen anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengatakan cemburu adalah perasaan tidak senang yang timbul dalam hati manusia karena sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dorongan yang terbesar ketika cemburu adalah perasaan ingin memiliki. Walaupun tidak semua cemburu itu ingin memiliki. Jadi kalau kita lihat sampai sini saja, sebetulnya cemburu itu sendiri, atau nanti kalau saya jelaskan, kadang-kadang cemburu tidak bisa berdiri sendiri. Perasaan cemburu kadang-kadang dibarengi dengan perasaan iri hati. Perasaan cemburu kadang-kadang dibarengi dengan dendam. Perasaan cemburu kadang-kadang dibarengi dengan kemarahan. Itu bukan sekadar perasaan, tapi sebetulnya sudah menjadi sesuatu yang jelek dan buruk di hadapan Tuhan. Coba kita lihat ada beberapa contoh cemburu ya, atau iri hati yang itu mempengaruhi perilaku manusia. Kita buka Kejadian 4 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain punya perasaan cemburu, iri hati melihat persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan dan milik dia tidak. Dan ketika Kain punya hati yang panas, muka yang muram ini, disitulah menjadi akibat perbuatan selanjutnya yang sangat-sangat menakutkan, yaitu membunuh. Jadi kita lihat, ternyata cemburu, ya, itu bukan saja sesuatu yang buruk, bukan saja sesuatu sifat yang buruk, tapi cemburu itu bisa menguasai perasaan manusia. Kain. Kalau kita lihat lagi misalnya di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Ketika Saul cemburu terhadap Daud, bahkan ketika Daud pulang dari perang, para perempuan-perempuan menyambutnya. Saul membunuh beribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Menguasai perasaan Saul cemburu itu, sehingga Saul merencanakan pembunuhan terhadap Daud, begini, begini, begini, dan begitu. Cemburu bisa menguasai perasaan manusia. Yang kedua, kita lihat Kejadian 37. Kita akan baca ayat 4. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 11. 2, 3. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Cemburu bukan hanya menguasai perasaan, tapi cemburu atau iri ini akan juga mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf.
Dan saya katakan tadi di depan bahwa cemburu kadang-kadang tidak berdiri sendiri. Bisa dibarengi dengan perasaan benci, bisa dibarengi dengan perasaan marah, dan perasaan-perasaan yang lain. Ketika kita melihat atau kita dikuasai oleh perasaan cemburu, maka hubungan dengan sesama kita itu menjadi tidak erat lagi, tidak intim lagi. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Bukan hanya itu, tetapi ketika kita dikuasai oleh perasaan cemburu, itu mempengaruhi dan menjauhkan kita dari Allah. Nah, sampai di sini, bolehkah kita kalau gitu cemburu? Atau bagaimanakah kita mengkaitkannya dengan Allah kita yang adalah Allah yang cemburu? Mari kita buka Keluaran pasal 34. Kita lihat ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Luar biasa ya. Kita lihat lagi Yesaya 42. Banyak sebetulnya di Perjanjian Lama, banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tapi saya akan bukakan beberapa ayat yang menjadi tekanan utama dari Perjanjian Lama untuk menggambarkan Allah yang cemburu. Kita lihat Yesaya 42 ayat ke-8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yesaya 48 ayat yang ke-11. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kita lihat Perjanjian Baru sekarang. Tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, yang awal mulanya adalah jemaat yang sombong, yang merasa bisa, yang merasa punya segalanya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 22. Judul pasal 10 LAI memberikan contoh Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Kita lihat sekarang Yakobus pasal 4 ayat 5. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Terjemahan yang lebih tepat sebetulnya, Allah dengan begitu sangat menempatkan rohnya di dalam kita itu dengan sangat cemburu. Nah, dari beberapa ayat dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tadi, kita melihat bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Bahkan namanya disebut Allah yang cemburuan. Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak terduga ini dalam konsep kita, sesuatu yang sangat negatif ini menjadi salah satu kualitas di dalam diri Allah yang sebetulnya sangat konsisten dengan namanya sendiri, Allah yang cemburuan. Bagaimana mungkin cemburu ini bisa menjadi satu nilai kualitas dalam diri Allah, sementara di dalam kecemburuan itu merupakan kejahatan di dalam diri manusia?
merupakan sesuatu yang dosa di dalam diri manusia. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, di mana ada iri hati, maka akan muncul segala macam kejahatan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang disebut dengan cemburunya Allah. Atau bagaimana kita melihat kita punya Allah, Allah yang cemburu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Alkitab menyatakan tentang kecemburuan Allah, itu jelas sifatnya adalah antropomorfis. Antropomorfis adalah bagaimana Alkitab menggambarkan Allah dengan bahasa manusia, supaya kita ini lebih mengerti tentang Allah. Seringkali Alkitab menggambarkan tangan Allah, Alkitab menggambarkan kelembutan Allah, Alkitab menggambarkan murka Allah, Alkitab menggambarkan sukacita Allah, Alkitab menggambarkan menyesalnya Allah. Jadi salah satu Alkitab menulis penyataan Alkitab Allah yang cemburu adalah bahasa antropomorfis, untuk kita lebih mudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Alkitab banyak sekali memakai bahasa kehidupan manusia untuk menggambarkan siapa Allah kita, supaya kita bisa lebih memahami. Biasanya pada saat kita diperhadapkan dengan gambaran atau bahasa antropomorfisme ini, kita suka salah pegang ujungnya. Ya, misalnya kecemburuan Allah itu kita harus rentang begini, yang kita hanya pegang begini. Oh, kalau Allah cemburu bahkan sampai murka, berarti saya juga boleh cemburu sampai murka. Tetapi kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Kenapa demikian? Karena sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa diparalelkan dengan Allah kita yang memang adalah kudus adanya. Kita harus sadar bahwa dampak dosa itu membuat kita tidak memiliki kesejajaran dengan Allah kita. Jadi misalnya, kita tidak bisa mengatakan kalau Allah kita cemburu, bahkan menghanguskan cemburunya itu menghanguskan seperti api yang menghanguskan, berarti aku juga boleh cemburu dengan seperti api yang menghanguskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Alkitab menyatakan kita punya Allah yang cemburu, kita harus ingat bahwa itu adalah aspek ikatan kasih dan perjanjian antara Allah dan umatnya. Israel sebagai umat perjanjian diteguhkan, dipilih oleh Allah sendiri, dituntun, dibimbing, diajar sedemikian rupa. Ketika bangsa Israel ini sebagai umat perjanjian, sehingga kalau kita nanti kaitkan dengan pernikahan, maka pernikahan Kristen, teologi pernikahan Kristen adalah seperti pernikahan perjanjian, bukan pernikahan kontrak, seperti Allah dengan umatnya. Ketika umat Israel di sini, Allah melihat umat Israel mulai ke kanan, lihat kok dewa itu lebih baik. Allah marah, Allah cemburu. Ketika Allah melihat Israel mulai ke kiri, tidak berjalan pada relnya Allah, pada kehendaknya Allah, ke kiri, mulai membuat patung, mulai menyembah kepada ilah lain, Allah cemburu. Jadi kita harus melihat kecemburuan Allah sekali lagi dalam satu aspek ikatan kasih dan perjanjian Allah dengan umatnya. Allah sangat menuntut kasih, Allah sangat menuntut kesetiaan umatnya secara total. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, selalu cemburu yang positif, yang benar. Cemburu, ada orang pakai istilah cemburu ilahi, ya. Kita lihat itu berkaitan dengan hak. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin mengatakan, kalau suami istri
kita boleh tidak cemburu. Kita punya hak tidak untuk cemburu, karena itu adalah pasangan kita. Seorang yang sudah menikah tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Seorang profesor yang bernama Tasker, ya, pernah mengatakan demikian. Orang yang sudah menikah dan yang tidak merasa cemburu terhadap gangguan kekasih atau pejina atau orang lain dalam rumah tangganya pasti tidak memiliki persepsi moral yang baik. Jangan kita nanti kalau ditanya, "Wih, itu lo cemburuan istrinya. Nek aku ini enggak pernah cemburu." Loh, ternyata enggak pernah cemburu juga enggak benar. Ya, terhadap kekasih, pejina atau hal-hal lain. Nanti mungkin di aplikasi saya akan masuk lebih jauh. Jadi kita melihat Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang menuntut kasih dan kesetiaan. Karena Allah punya hak terhadap umatnya. Umat perjanjiannya. Penyembahan berhala itu yang utama yang menyebabkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bangsa Israel sudah berzina. Artinya apa? Seharusnya ikatan hanya kepada Tuhan mereka yang esa. Tetapi mereka mulai terikat kepada patung, kepada dewa-dewa lain, kepada penyembahan berhala. Sehingga Allah mengatakan bangsa Israel sudah berzina. Kalau kita perhatikan dari catatan-catatan kitab Musa, bahkan sampai Yosua, raja-raja Mazmur juga, perzinahan bangsa Israel yang membuat Allah cemburu sebagian besar dikarenakan penyembahan berhala. Di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 22 tadi yang kita baca, jemaat Korintus merasa hal lain itu lebih penting, ajaran lain lebih penting daripada ajaran Tuhan. Itu juga yang membangkitkan cemburunya Allah. Sehingga Paulus mengatakan, perlukah kita mendatangkan kecemburuan Allah? Sehingga kalau Allah cemburu, maka Allah akan menghajar, maka Allah akan mendisiplin. Jemaat yang dikasihi, kalau kita melihat kecemburuan Allah juga harus dipahami dalam satu visi dan misi Allah terhadap dunia ini. Satu pihak kecemburuannya itu adalah untuk menunjukkan kesucian Allah yang menghakimi, yang menghukum orang-orang yang tidak taat dan tidak setia, jatuh dalam penyembahan berhala. Pada sisi lain, kecemburuan Allah adalah untuk memulihkan keadaan umatnya, untuk mengembalikan keadaan umatnya pada posisi yang benar, yaitu dalam jalan dan kehendak Allah. Nah, sampai di sini, apa implikasinya buat saudara dan saya sekalian? Yang pertama, boleh atau tidak kita cemburu? Boleh enggak, Pak, kita cemburu? Boleh enggak, Bu, kita cemburu? Boleh? Boleh. Kita boleh cemburu. Kita harus cemburu terhadap pasangan kita, seorang yang sudah menjadi hak kita. Ya? Kita boleh cemburu. Satu kali saya pernah ngomong sama suami saya begini, "Pak, aku gak tahu perasaanku apa, tapi aku rasanya marah, kecewa gitu ya, kalau kamu melihat kamu pagi-pagi yang dicari koran." Kenapa banyak yang tersenyum? Mungkin punya pengalaman yang sama. Kompas, Jawa Pos, Surya, yang dicari koran. Suami saya itu tukang hobi baca gitu ya. "Kenapa kamu cemburu?" "Iya, apalagi kadang-kadang sebelum waktu itu sampai Tuhan harus menghajar dia. Sekarang

sebenarnya yang kita utamakan di dalam hidup kita? Mungkin hobi kita. Ada istri yang mengeluh, suami saya kok sudah nonton bola sampai jauh pagi. Gak musim Piala Dunia pun bola juga ada di mana-mana. Gak mau diganggu. Seperti itu. Sebaliknya saya, suami saya pernah satu kali begini, "Mah, aku mau konseling." "Mau konseling sama siapa?" "Konseling sama kamu." Wah, itu sinyal buat saya tuh ya. Artinya apa? Mungkin saya sudah tidak punya waktu lagi karena saya terlalu banyak pelayanan, saya terlalu banyak ngurusi orang konseling. Sampai dia ngomong seperti itu. Dia cemburu sama saya. Dia cemburu karena saya lebih mengurusi hal-hal lain. Boleh gak kita bercemburu terhadap pasangan kita? Boleh. Itu menjadi hak kita. Oleh sebab itu mungkin yang pertama kita harus tahu prioritas. Kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik untuk pasangan kita. Wanita itu sehari perlu mengeluarkan 15.000 kata-kata. Ya, artinya hai suami-suami, istrimu akan sangat cemburu kalau kamu lebih bisa ngomong dengan orang lain dan mendengarkan orang lain daripada mendengarkan istrimu. Kalau saya mungkin kebutuhannya agak sudah tercukupi gitu ya, karena khotbah ngomong tiap hari. Mertua perempuan, oh ini lebih lagi, bisa 27.000. Hai suami-suami, hai bapak-bapak, pulang kerja, secapek-capeknya engkau beri waktu untuk istrimu. Sehingga istri ini tidak cemburu melihat engkau kerjaan nomor satu, ini nomor satu. Hati-hati loh, kadang-kadang pelayanan bisa jadi berhala kita. Sebaliknya juga istri begitu kepada suami. Yang pertama, boleh atau tidak kita cemburu? Boleh. Apa yang sudah menjadi hak kita berbeda dengan perasaan yang muncul karena kita ingin memiliki yang dimiliki orang-orang lain. Nah itu cemburu yang negatif itu. Itu yang tidak boleh. Kalau kita ingin memiliki suami kita, kita ingin memiliki istri kita, kehadirannya, telinganya, hatinya, dirinya untuk kita, asal mengatur prioritas kerja, harus pelayanan juga untuk istri, untuk keluarga gitu, itu boleh. Kita berhak untuk menuntut itu. Allah menuntut umatnya, bangsa Israel. Allah menuntut kita untuk kita setia, karena Allah berhak atas hidup kita dan diri kita. Kalau kita tidak punya hak, berarti itu cemburu yang negatif atau lebih ke iri hati. Kita tidak punya hak. Yang kedua, apa implikasinya? Kalau itu boleh, cemburu itu boleh, akui kalau kita itu cemburu. "Mah, kamu tuh cemburu toh, Mah." "Enggak, cuma aku pengen kamu tuh lebih banyak di rumah." Akui kalau kita cemburu. Saya tanya sama suami saya, "Sorry ya, Pak, kamu cemburu toh, Pak?" "Iya, aku cemburu." Kaget saya. Ya. Akui kalau kita cemburu. Jangan kita enggak ngakui tapi kita nuntut. Pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Akui kalau kita cemburu. Karena memang itu menjadi hak kita. Kita punya hak. Tetapi ketika kita mengakui, menyadari, jangan kita dikuasai oleh perasaan cemburu. Tetapi kita yang menguasai perasaan ini. Berbeda ya, dikuasai oleh perasaan cemburu dengan menguasai perasaan cemburu. Ketika Kain tidak bisa menguasai perasaan cemburunya, maka terjadilah pembunuhan. Ketika Saul tidak bisa menguasai perasaan bahwa

lebih dari dia, maka terjadilah rencana-rencana jahat. Ketika saudara-saudara Yusuf tidak bisa menguasai perasaan iri hatinya, cemburunya karena Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya, maka terjadilah dendam, terjadilah hal-hal yang jahat. Sehingga kalau Yakobus 3 ayat 16 mengatakan ketika timbul iri hati muncul segala macam kejahatan, itu benar adanya. Kuasai perasaan cemburu itu. Misalnya ya, kita cemburu terhadap suami kita yang lebih perhatian terhadap pekerjaan. Kita sudah ngomong, sadari, akui. Tetapi suami kita toh tetap begitu, jangan kita dikuasai oleh perasaan cemburu. Sebab ketika kita dikuasai oleh perasaan cemburu, maka ada banyak perasaan negatif lain yang mengikuti. Benci, kecewa, hambar, menyesal. Dan hubungan kita akan makin jauh. Menguasai perasaan bukan dikuasai oleh perasaan, sangat berbeda sekali. Seorang istri yang cemburu karena suaminya berselingkuh, satu kali dia mengatakan begini, saya rebus air, Bu, air panas, dan ketika suami saya tidur, saya siramkan ke suami saya. Sungguh-sungguh ini, tapi bukan jemaat sini pasti. Sungguh terjadi. Ketika kita tidak bisa menguasai perasaan kita, maka perasaan cemburu ini akan berkembang menjadi hal-hal lain, bahkan dosa. Kalau toh kita cemburu tapi pasangan kita tidak berubah misalnya, jangan sampai kita dikuasai oleh perasaan cemburu. Sebab amarah kita di hadapan Tuhan tidak mengerjakan yang namanya kebenaran. Yang ketiga, apa implikasinya buat kita? Kalau kita tahu Allah kita cemburu, kalau kita tahu pasangan kita berhak atas diri kita, mari kita menjaga kekudusan diri dan kesetiaan diri kita. Setia terhadap pernikahan kita, setia terhadap pasangan kita. Coba bapak ibu yang hadir dengan istrinya, dilihat istrinya, mau berapa lama menikah dengan pasangan? Jangan lihat saya punyanya Pak Kaleb. Coba dilihat istrinya, berapa tahun mau setia, mau menikah? Selamanya kan pasti? Selamanya kita akan menikah sampai maut memisahkan kita. Mari kita jaga kekudusan diri kita, kesetiaan kita terhadap pasangan. Saya ingin katakan bahwa perzinahan itu bukan hanya dalam pengertian ada will atau pill atau tablet yang lain, ya. Tapi saya ingin mengatakan mamon misalnya. Dalam Matius dikatakan mamon ini bisa menyaingi Tuhan loh. Ya kan? Kamu mau pilih mamon atau pilih Allah? Itu artinya kita juga tidak menjaga kekudusan kita. Kita lebih suka cari duit, orientasi kita duit. Bagaimanapun cara mendapat duit, pokoknya ada duit. Itu berarti kita tidak setia loh terhadap Allah kita. Dan kita tidak menomorsatukan Allah di atas segalanya. Apalagi yang bisa menjadi penyembahan berhala buat kita? Pekerjaan kita, pelayanan kita, hati-hati. Kalau kita melayani di gereja, hampir tiap hari ada di gereja, tapi di rumah istri atau suami anak-anak kita terlantar, tidak ada kehidupan yang harmonis di rumah, tidak ada suasana di rumah, kita tidak pernah jadi imam untuk keluarga kita, sama saja kita tidak setia di hadapan Allah. Dan Allah pasti marah. Ada satu pengalaman demikian. Seorang ibu, seorang istri yang suaminya itu berselingkuh, ya. Satu kali dia mengatakan, Bu, saya ingin setia.
Saya sudah mengatakan saya cemburu. Saya minta dia balik, tapi dia tidak mau. Oke, berapa lama, Bu? 10 tahun. Ibu masih kuat bertahan? Ibu mau bertahan? Mau. Ayo kita bertahan. Akhirnya siapa? Istri yang cemburu tidak bisa membawa suaminya pulang. Tetapi jangan main-main sama Tuhan yang cemburu. Tuhan juga tidak senang ketika kita tidak menjaga kehidupan dan diri kita untuk makin suci, makin benar di hadapan Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Tuhan tidak senang. Tuhan yang hajar orang itu. Dan akhirnya dia balik. Ibu ini berkata kepada saya, kecemburuan saya ketika saya kuasai dengan baik dan itu tidak menghasilkan apa-apa, saya terus bertahan, Bu. Tetapi dia tidak tahan terhadap kecemburuan Allah. Suami saya akhirnya balik pada tahun yang ke-12. Luar biasa. Jangan main-main sama Tuhan. Mungkin kita tidak berzina, kita tidak berselingkuh, tapi kita punya sesuatu di mana itu menjadi berhala kita. Jangan main-main. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Bisa anak bahkan ngurusi anak, gak pernah pelayanan, gak mau ke gereja, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa. Anak nomor satu. Hati-hati. Oleh sebab itu keseimbangan, keharmonisan. Kita bisa memprioritaskan pekerjaan, waktu, tugas, dan tanggung jawab itu. Sangat-sangatlah penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita belajar menjaga diri kita, karena kita tahu kita punya Allah yang cemburu. Calvin pernah mengatakan demikian, Allah itu seringkali digambarkan sebagai suami atau mempelai laki-laki buat kita. Kita ini mempelai perempuan. Analogi ini juga bisa dipakai di dalam kehidupan berumah tangga. Allah sebagai mempelai laki-laki menginginkan kita mempelai perempuan untuk setia kepadanya. Allah sebagai mempelai laki-laki menginginkan kita untuk hidup kudus di hadapannya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apakah kita ingin Allah sebagai sumber sejahtera menyertai kita? Mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, Allah yang berkuasa, kami berterima kasih kami punya Allah yang cemburu, Allah yang menuntut untuk kami hidup kudus dan setia kepadamu. Walaupun Tuhan mungkin hal-hal di sekeliling kami lebih mempesona, daya tarik seksual, uang, materi, pekerjaan, itu seringkali Tuhan seperti magnet yang menyedot kami. Tapi pagi hari ini kami mau kembali pada posisi kami sebagai umat Tuhan. Kami mau Tuhan belajar menomorsatukan Tuhan. Kami mau belajar memprioritaskan semua hal dengan lebih baik dan bijaksana lagi.
Kami ingin Tuhan menjaga kesetiaan dan ketaatan kepatuhan kami kepada Engkau. Pagi hari ini Tuhan, mata Tuhan mengawasi kami. Tuhan melihat diri kami. Engkau akan cemburu kalau melihat kami berjalan ke kiri ke kanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Entah itu dalam hidup pernikahan kami, entah itu dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan rohani kami Tuhan. Jangan sampai cemburumu mendatangkan murka dan menghanguskan kami. Pagi hari ini, biarlah kami boleh bertobat dari hal-hal yang salah dan berdosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami punya Allah yang cemburu. Bapa di dalam surga, hamba juga ingin berdoa untuk setiap keluarga yang ada di gereja ini. Tuhan, perbarui dan kuatkan ikatan pernikahan mereka. Perkaya Tuhan dengan nilai-nilai yang rohani, nilai-nilai yang benar Tuhan. Sehingga setiap keluarga yang ada di gereja ini punya satu keluarga yang bisa jadi berkat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan gereja ini menjadi gereja yang juga bertumbuh dan sehat. Dengarkan doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Karena kami ingin damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.